0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Perajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada, Perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
5: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
5: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti yang mungkin kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kantor lokal.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar Kediri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat

0: yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
1: Dusun Warangan kan misalkan desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
0: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
4: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
3: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
5: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
3: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
8: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, IPX segala macam lah. Karena lagi dekat aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
7: Sementara itu salah seorang

0: guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
1: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
5: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
4: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
5: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
5: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 12 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kortas Tipidkor Polri resmi menetapkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tak tanggung-tanggung, Febri dijerat dalam 3 kasus berbeda. Adapun 3 kasus yang dijeratkan yakni dugaan korupsi Asabri, pengadaan batu bara dan Krakatau Steel. Sebelum penetapan tersangka, Polri telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan selain itu telah dilakukan penggeledahan. Hasil gelar perkara menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri juga dipersangkakan terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Batam mulai memperketat pengaturan proses keberangkatan penumpang KM Kelut yang dijadwalkan singgah di Batam pada hari Minggu ini. Di tengah arus lebih dari 2.000 calon penumpang yang akan naik dari Batam, perusahaan pelayaran plat merah itu meminta seluruh penumpang melakukan check-in secara daring paling lambat 12 jam sebelum kapal bertolak. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi kepadatan antrean di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batam, sekaligus mempercepat proses boarding. Kepala Cabang PT Pelni Batam Duta Kusuma Putra mengatakan calon penumpang diimbau memanfaatkan layanan check-in melalui aplikasi Pelni Mobile sebelum datang ke pelabuhan. Informasi yang terakhir, pendengar, aksi komplotan pencuri sepeda motor yang diduga menggunakan mobil untuk melancarkan aksinya di Kota Batam berhasil dipatahkan jajaran Unit Reskrim Polsek Nongsa. 3 orang terduga pelaku termasuk seorang penadah diringkus dalam pengembangan penyelidikan hanya 2 hari setelah laporan korban diterima polisi. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Unit Opsional Reskrim Polsek Nongsa yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Raihan Aditya Ramadan bersama Panit Opsional Ibda Baharudin Simanulang dan personel lainnya. Ketiga terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DW, UN, dan RSD. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan ibadah Minggu langsung dari Gereja Tabga Batam Center hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap nyalakan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

tadi adalah doa kami. Kami mau meletakkan semua beban kami di hadapan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami ingin mendengar suara firman-Mu yang mengubahkan kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Pakai kiranya bibir mulut hamba-Mu untuk mengajari apa yang Kau mau untuk kami ketahui dan kami alami dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan, saya mau tanya dulu berapa banyak di antara saudara yang mengikuti renungan harian yang saya kirim setiap hari. Tidak banyak ya. Sebenarnya Tuhan berbicara banyak di dalam hari-hari ini untuk apa yang saya harus ajarkan kepada saudara, dan saya posting biasanya di renungan harian. Kalau saudara tertarik, maka saudara bisa nanti mintakan nomornya, nomor call center kita. Anda tinggal minta dari sana, nanti tiap hari dia akan kirimkan kepada saudara. Nah, sehingga apa yang Tuhan tuntun selama ini, itu tiap hari saya cicil, berikan, dan pada hari Minggu seperti ini saya coba untuk sekali lagi, karena banyak yang tidak mengikuti, merangkum semuanya apa yang Tuhan sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, khotbah saya dalam beberapa bulan belakangan itu pasti nyambung. Nyambung karena itu yang menjadi pengarahan, yang menjadi tuntunan Tuhan untuk kita jalani bersama-sama. Bukan sekedar khotbah yang menyenangkan hati, tetapi khotbah untuk mengajar kita, mendidik kita, menjadikan kita murid Kristus. Dan hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, kita harus jadi murid Kristus. Murid Kristus adalah mereka yang harus berakar dalam firman Tuhan, kemudian bertumbuh dalam roh, dan menghasilkan buah. Alkitab berkata, Yesaya 37 ayat 31, dan orang-orang yang terluput. Siapa orang-orang yang terluput itu? Yaitu orang-orang yang masih tertinggal, Anda dan saya masih tertinggal di muka bumi ini. Dikatakan akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya beberapa waktu belakangan ini kita berbicara tentang Mazmur 92. Mazmur 92 berkata begini, ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini beberapa waktu yang lalu, dan ini kita akan sambung lagi. Saudara, siapa mereka yang tersisa ini? Alkitab berkata, orang benar akan tetap tinggal tersisa. Dan orang benar ini, Tuhan bilang, apapun keadaan yang sedang terjadi, engkau akan tetap bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang menegaskan kepada kita tentang pentingnya bukan jadi orang Kristen yang dangkal, tapi jadilah orang Kristen yang berakar. Nah, saudara, kenapa ini menjadi penting? Karena saudara, hari-hari ini kita lihat bahwa semuanya itu akan ditentukan oleh seberapa dalamnya akar kita di dalam firman Tuhan. Orang yang berakar dalam firman Tuhan artinya dia bukan cuma baca firman, dia bukan cuma dengar firman, tapi dia percayai firman itu, dia hidupi firman itu, dan dia lakukan bagiannya yang Tuhan suruh lakukan dalam firman itu. Nah saudara, di tengah keadaan yang semakin lama semakin sukar ini, keadaan yang penuh dengan badai, dua pohon ini Tuhan angkat untuk kita pahami betul-betul, yaitu kurma dan pohon aras. Kurma itu berbicara tentang pemeliharaan secara jasmani. Kalau Anda berakar ke bawah, walaupun ada badai, ada kekeringan, engkau akan tetap berbuah ke atas. Itu Tuhan bilang kalau kita berakar.
Sementara aras itu berbicara tentang pemeliharaan rohani. Kita tetap kokoh, kita tetap berdiri teguh sekalipun keadaan berubah. Kurma berbicara tentang berbuah. Sementara aras berbicara tentang karakter yang kuat, yaitu karakter Kristus. Saudara, kurma berbicara tentang bagaimana kita menjadi bijak menghadapi situasi. Ada angin, kita tetap bisa lentur. Saudara, lentur, tidak patah dan tidak akan tercabut karena akar kita kuat. Dan aras itu berbicara tentang jadi murid. Bagaimana kita menjadi murid? Nah, saudara, seri tentang pohon kurma sudah selesai. Saya sudah bicarakan, saya harap saudara masih mengingat itu. Dan kalau saudara ingin ingat lagi atau perdalam lagi, kalau tidak salah masih ada di YouTube. Nah, saudara, sekarang saya mau melanjutkan pelajaran tentang pohon aras. Bapak, Ibu, saudara sekalian, waktu kemarin saya khotbah tentang Hari Ayah ya, Father's Day. Sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang pohon aras. Nah, saudara, bahwa pohon aras itu ada empat jenis. Ada empat jenis pohon aras. Ada banyak yang disebut pohon aras juga. Tetapi karakteristiknya itu tidak sesuai. Sehingga yang diakui secara botanikal yang menjadi pohon aras itu ada empat. Yang pertama aras Lebanon, yang kedua atlas, aras atlas namanya, yang ketiga aras deodar, kemudian ada aras siprus. Nah, saudara, aras berbicara tentang pohon aras. Saya kemudian bertanya, Tuhan, apa sih istimewanya pohon aras? Kalau pohon kurma kita tahu sudah, tapi pohon aras, kenapa Tuhan bawa saya untuk melihat, mempelajari karakteristik dari empat pohon aras ini? Dan Tuhan berkata itu bicara tentang karakter. Bicara tentang karakter. Itu bicara tentang murid. Bicara tentang karakter Kristus. Nah, saudara, lalu waktu saya mempersiapkan firman ini, saya temukan ada keistimewaan tentang pohon aras itu. Saudara, dan ada pelajaran rohani yang kuat sekali. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Ternyata dalam Imamat 14,

bahkan ada apa namanya disebut tentang kurma. Tidak ada kurma di situ. Ini sesuatu yang rohani, sesuatu yang spiritual. Yang Tuhan masukkan di situ adalah kayu aras. Ada apa dengan kayu aras ini? Nah, saudara, ternyata kayu aras itu tidak hanya dipakai untuk membangun bait Allah. Kayu aras dipakai juga untuk mentahirkan, menguduskan, menyucikan orang berdosa. Nah, saudara, artinya Allah itu bukan hanya peduli pada rumahnya, baitnya, tetapi juga pada umatnya yang ada dalam bait itu. Mereka harus mengalami pemulihan. Nah, saudara, sebelum seseorang bisa masuk kembali ke dalam persekutuan dengan Allah, maka Tuhan terlebih dahulu menyatakan bahwa dia harus ditahirkan. Tidak, dalam kitab Ibrani dikatakan ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Orang berdosa yang dapat melihat Allah. Kecuali dia harus disucikan terlebih dahulu. Nah, sehingga aras berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Menyangkut dengan bagaimana supaya kita layak mendekat kepada Allah. Kita layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang saya terus ajarkan juga kepada tim pelayan kita. Bagaimana kita, supaya kita betul-betul bisa menghadirkan hadirat Allah. Nah, saudara, salah satunya adalah dengan berakar dan memiliki sifat seperti pohon kurma dan keempat pohon aras itu. Saudara, Allah tidak hanya mengampuni dosa kita. Dia juga ingin memulihkan kita secara spiritual. Sehingga kita dapat hidup kembali dalam hadiratnya. Itu sebabnya dia memberikan saya pewahyuan tentang empat pohon aras itu. Nah, saudara, saya berharap Anda masih ingat khotbah yang lalu. Saya sudah berbicara tentang pohon aras, tentang kisah tiga pohon aras. Dan yang ini berbicara tentang pohon aras di Lebanon. Saya tidak akan ulangi panjang lebar lagi, saya hanya akan review back supaya Anda bisa mengingat kembali. Karena saya tidak akan berbicara tentang pohon aras Lebanon, saya akan berbicara tentang tiga yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam khotbah saya yang lalu, itu saya memberikan ilustrasi tiga pohon aras, ya, yang pohon aras yang pertama, kedua, dan ketiga. Poin ini bicara tentang aras di Lebanon. Saudara, yang pertama itu saya beri judul ketika keinginan jadi realitas. Satu pohon aras yang dia melihat, lalu dia lihat ada istana raja yang besar. Lalu dia ingin untuk ada di istana, dia paksa Tuhan, dia mengeluh, dia ngomel, dia salahkan Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan izinkan dia diambil dan dijadikan salah satu tiang di di istana raja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Musuh datang dan menyerang kota itu. Kemudian istana dibakar. Saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Alkitab bilang demikian. Apa yang engkau bangun hanya untuk dunia ini, nanti akan habis juga oleh api dunia ini. Lalu pohon yang aras yang kedua, dia melihat kapal pesiar yang megah, yang dibuat dari kayu aras yang diambil dari gunung yang sama. Dia mulai iri. Dia pingin jadi seperti itu. Kemudian dia punya ambisi. Dan ambisi itu dia jadikan visi dalam hidup dia. Dia ngomel sama Tuhan. Dan akhirnya orang datang dan mengambil dia. Menjadikan dia kapal pesiar yang megah. Tapi apa yang terjadi tidak berapa lama kemudian. Waktu dia mulai berlayar, angin badai datang. Kemudian ombak naik dan dia terhempas di karang, pecah dan tenggelam. Apa yang dibangun oleh ambisi manusia itu bisa tenggelam oleh badai kehidupan dunia ini. Hati-hati dengan ambisi yang kita jadikan visi. Kesuksesan kita akan diuji tatkala badai datang. Apakah fondasinya ambisi atau visi daripada Tuhan? Itu pohon aras Lebanon yang kedua. Kemudian saudara, ada pohon aras yang tertinggal, yang tersisa. Pohon aras Lebanon yang tersisa. Saya katakan yang tertinggal, tadi kita baca ayat, yang tertinggal

tapi ternyata tidak pernah ditinggalkan. Yang akhir, yang tidak pernah berakhir, itulah pohon aras yang Lebanon yang ketiga. Dia tetap teguh berdiri di sana. Dia tahu kalau saya masih ada di tempat ini karena Tuhan punya rencana. Dia sudah kehilangan banyak teman-temannya di samping-sampingnya, tinggal dia sendiri di sana. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi yang tertinggal adalah kekuatan. Kita ucapkan sama-sama. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi yang tertinggal adalah kekuatan. Yang tersisa. Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu pegang tagline ini yang disampaikan istri saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah saudara, okay? Dan pohon aras yang ketiga ternyata dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi partner Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang mengikuti di online juga, menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jangan sampai ambisi saudara menggagalkan rencana Tuhan. Jangan sampai keinginan saudara menggagalkan rencana Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itu pohon aras Lebanon. Sekarang mari saya ajak saudara melihat pohon aras Atlas atau Atlas Cedar. Nah saudara, Atlas Cedar ini, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, sebab bagi Allah kami adalah, mari kita baca sama-sama di layar, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan mereka yang akan binasa. Anda dan saya itu adalah keharuman Kristus. Bagaimana ini digambarkan dengan karakter pohon aras itu? Ternyata ada di pohon aras Atlas namanya. Saudara, aras ini tumbuh di pegunungan Atlas di daerah Afrika sebelah utara, dekat Maroko dan Aljazair. Saudara, ada pegunungan Atlas namanya di sana. Dia hanya tumbuh di sana. Nah, pohon aras Atlas ini adalah sejenis pohon aras yang dikenal sebagai Atlas Cedar. Dan pohon ini dikenal karena kayunya mengandung resin tertentu, resin alami yang menghasilkan, mengeluarkan aroma harum yang khas. Pada zaman kuno dulu, kayunya seringkali digunakan untuk bangunan, untuk perabot raja-raja. Bahkan dari pohon aras ini, mereka ambil sari kayunya yang aromatik dan mereka jadikan parfum. Namanya Atlas Cedar Parfum. Saudara, satu hal yang menarik dari pohon ini adalah ketika batangnya terluka. Saudara, atau ketika angin datang lalu cabang-cabangnya saling bergesek, saling melukai. Saudara, maka otomatis ada getah yang akan keluar dari dalam batang kayu itu. Getah ini langsung membalut luka-luka itu. Dan ternyata saudara, waktu semakin banyak getah itu keluar, maka pohon itu akan memancarkan keharuman aroma yang sangat keras dan semakin kuat. Nah saudara, mari renungkan ini. Apa yang tersembunyi di dalam? Di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Apa yang tersembunyi di dalam? Justru akan dinyatakan ketika kita mengalami gesekan. Ketika kita mulai mengalami tekanan. Ketika kita mulai terluka. Disitulah karakter Kristus ini yang akan terlihat. Apakah engkau mengalami, mengeluarkan aroma keharuman Kristus atau kedaginganmu yang keluar? Saudara, banyak orang mampu tersenyum tatkala segala sesuatu berjalan dengan baik. Mereka tetap ramah saat hidupnya nyaman, ya. Mereka tidak terusik dan kondisi menguntungkan mereka, maka mereka pasti akan tersenyum. Tetapi saudara,
Tekanan seringkali akan menyingkapkan karakter yang sesungguhnya yang kau sembunyikan di dalam. Itu sebabnya seringkali Tuhan izinkan ada badai, ada tekanan kita alami. Bukan untuk membuat engkau susah, tapi untuk membuat engkau sadar bahwa ada hal-hal yang harus engkau ubah dalam hidupmu, dalam roh saudara. Supaya engkau akan masuk dalam program yang Tuhan sedang kerjakan, sedang rencanakan buat saudara. Saudara, setiap orang yang berakar kuat di dalam firman, engkau pasti akan bertumbuh dalam kebenaran firman. Di dalam roh. Dan engkau akan mengeluarkan aroma Kristus. Sekalipun engkau sedang terluka. Dengar baik. Engkau akan tetap lembut. Engkau akan tetap penuh kasih. Engkau akan tetap menjadi pembawa damai. Tetapi orang-orang yang sekalipun engkau tahu banyak firman. Tetapi engkau tidak berakar di dalam firman itu. Dan engkau tidak bertumbuh rohanimu. Engkau akan melihat sedikit saja engkau terusik, bawaannya langsung marah-marah, langsung emosi. Sedikit kena gesekan dengan teman, bahkan dengan istri atau suami. Saudara, bicaranya langsung kasar. Kurang ajar lu. Lu siapa? Saudara, padahal Anda orang yang banyak tahu firman. Saudara, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Supaya engkau tahu ketika engkau mulai kasar, engkau tahu bahwa masih ada yang engkau harus ubah di dalam hidupmu. Menjadi seperti Kristus. Kalau kecewa sedikit, langsung kehilangan kasih. Langsung mundur dari Tuhan. Langsung kecewa sama Tuhan. Saudara dengar baik, karakter sejati kita tidak keluar saat hidup kita mudah. Tetapi saat kita menghadapi tekanan, menghadapi gesekan, ketika kita mulai terluka. Tahu ke saudara bahwa dunia ini sekitar kita sedang haus ingin melihat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa, tidak mudah naik pitam, tidak mudah langsung bersikap dingin. Saudara, mereka ingin melihat saudara dan saya di tengah-tengah goncangan masalah apapun juga, engkau tetap tenang, engkau tetap menjadi penghiburan, engkau tetap membawa damai, engkau tetap mengucapkan kata-kata yang memberikan pengharapan dan semangat kepada orang lain, engkau tetap memberikan kehangatan Roh Kudus di tengah-tengah tempat di mana engkau sedang berada. Saudara, saya membayangkan begini. Saya dulu profesional kerja di kantor dengan ribuan orang tuh, saling bergesek terhadap atasan, mengalami tekanan. Tapi saudara, ini saya sudah praktekkan sejauh sebelum saya jadi seorang pendeta. Saudara, ketika di kantor itu penuh tekanan, semua orang akan saling menyalahkan. Bicaranya semuanya emosional, marah-marah. Lalu saudara ada di sana, engkau tetap tenang, engkau tidak ikut gosip, engkau tidak menusuk orang lain, menyalahkan orang lain, tapi engkau tetap mendamaikan, menciptakan suasana. Saudara, dan saya praktikkan ini selama saya bekerja. Dan saya baru tahu setelah Tuhan nyatakan tentang karakter daripada Atlas Cedar ini. Itulah aroma Atlas Cedar. Tetap harum sekalipun dalam tekanan. Semakin wangi saat dia terluka. Amin. Itu bagian dari karakter Kristus yang digambarkan dengan pohon aras. Makanya aras itu masuk dalam salah satu komponen di Bait Allah. Nah, saudara, mari kita lihat selanjutnya bagaimana Atlas Cedar itu. Saudara, dia bisa menghadirkan keharuman Kristus dimanapun dia berada. Amsal 15 ayat 1 bilang begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut, sekalipun engkau dikasarin orang, kalau engkau tidak balas kasar, engkau balas itu dengan lemah lembut. Engkau balas itu.

Semakin dia disalahkan, semakin nyata keharuman karakter Kristus terpancar daripadanya. Saudara, dia akan tetap lembut sekalipun diperlakukan tidak adil. Dia tetap mengampuni sekalipun dia disakiti. Dia tetap membawa damai ketika orang lain memilih pertengkaran. Mana renungkan itu? Saudara, Tuhan mau kita seperti ini. Itu karakter murid. Saudara, kenapa bisa demikian? Karena di dalam kita ada firman Tuhan. Firman itu akan keluar seperti getah yang keluar dari pohon aras atlas ini. Keluar dari dalam hidupnya. Membalut semua luka. Membalut semua ketersinggungan. Bukan reaksi daging yang keluar. Tetapi aroma Kristus yang keluar dari kedalaman kita. Kalau Anda bukan hanya tahu firman, tapi Anda hidup dan berakar dalam firman itu. Kalau firman Tuhan bilang, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Renungkan itu. Ketika engkau tertekan, apakah jawabanmu langsung kasar atau tidak? Belajarlah mulai hari ini. Tuhan, berikan aku hati. Hati yang senantiasa tenang. Hatimu sendiri, Tuhan. Hati yang mendatangkan damai. Perkataan-perkataan yang meredahkan semua kegeraman. Nah, saudara, dulu saya pernah bersaksi, tapi saya tidak ulangi bagaimana saya ketika bekerja di perusahaan Prancis dengan bos yang sangat jahat. Sampai pada akhirnya dia bingung. Semua orang ketakutan sama saya. Kenapa kamu, hanya kamu satu-satunya yang tidak ketakutan kalau saya sudah teriak-teriak. Kamu tetap tersenyum. Saya hanya bilang, because I have Jesus in my heart. Oke, dulu saya pernah servis. Saya tidak mau kehabisan waktu di situ. Tapi itulah yang saya terapkan. Saudara, Anda harus ingat. 2 Korintus 2 ayat 15 yang kita baca tadi. Bagi Allah, Anda dan saya adalah bau harum. Keharuman Kristus. Amin. Artinya apa? Allah tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang benar doang. Tapi dia juga memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang yang menghadirkan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Saudara, dunia sedang haus untuk melihat orang-orang percaya yang tetap penuh kasih ketika dihina, tetap rendah hati ketika dia dipuji, dan tetap membawa damai ketika semua orang saling menyerang satu dengan yang lain. Halo, apakah Anda mengerti apa yang Tuhan ingin kita belajar dari pohon aras sidar ini? Amin. Nah, saudara, Roma 8 ayat 19 bilang begini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin egois, semakin kasar, semakin jahat, dunia sedang menantikan saudara tampil dengan karakter seperti atlas sidar ini. Sekalipun suasana di kantor saudara penuh tekanan, target tidak tercapai, bos marah-marah, semua orang saling menyalahkan, gosip beredar, nada bicara semuanya tinggi. Tapi kalau Anda ada di sana, yang tidak ikut memperkeruh suasana, tidak ikut nyebarin gosip, tidak membalas dengan emosi, engkau tetap tenang dan memilih kata-kata yang membangun, meredakan kegeraman, dan mendamaikan orang yang bertengkar. Tuhan akan geleng-geleng dari surga dan dibilang, orang yang seperti begini layak untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Saudara, tekanan yang kita alami di dunia ini tidak akan menciptakan karakter kita. Tidak. Tetapi tekanan justru akan menyingkapkan karakter kita sesungguhnya. Apa yang kita sembunyikan, kepura-puraan kita, Tuhan singkapkan. Dan kalau itu tersingkap, artinya Tuhan sayang dan memberikan kamu kesempatan untuk berubah. Amin. Oke, kita beralih kepada pohon aras yang ketiga. Namanya Cypress Cedar. Ya. Nah, saudara,
Saudara, kita mulai dengan membaca Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berkata begini, berdua lebih baik, kita baca sama-sama 3-4, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Saudara, nah di Pulau Siprus itu tumbuh salah satu jenis pohon aras yang langka, namanya Cypress Cedar. Tidak tumbuh di mana-mana, hanya ada di Pulau Siprus. Nah saudara, dia tidak tumbuh di lembah yang subur, tidak. Dia memilih hidup di lereng-lereng pegunungan yang terjal dan berbatu. Ya, Anda lihat gambar ilustrasi ini. Nah saudara, dan hanya memiliki lapisan tanah yang sangat tipis. Pertumbuhannya juga lambat. Tingginya tidak semegah dengan aras Libanon. Namun justru di balik penampilannya yang sederhana itu, Tuhan menyimpan sebuah pelajaran yang sangat dalam untuk kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, karena dia hidup di lereng yang curam, maka Cypress Cedar ini otomatis akan mengembangkan sistem akar yang merambah luas. Dia bukan hanya ke bawah, dia masuk di celah-celah batu, tetapi dia, karena tanahnya tipis, dia terus merambahkan akarnya. Nah saudara, dan dalam ekosistem pegunungan, biasanya akar-akar pepohonan itu di dalam tanah itu mereka akan saling terhubung. Mereka tidak hidup sendiri. Mereka akan saling menggenggam, saling menguatkan, saling menopang, dan mereka akan menyatukan energi mereka untuk mengikat tanah, mengurangi erosi, dan mencegah agar seluruh lereng itu tidak longsor ketika hujan badai datang. Anda lihat ini. Pemandangan ini hampir tidak kelihatan di permukaan, tetapi justru kekuatan terbesar hutan lereng itu berada di bawah. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kerajaan Allah itu seperti itu? Saudara, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup menyendiri. Tidak. Tuhan bilang begini waktu dia menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saudara-saudara, tidak baik kalau engkau tidak punya teman. Tidak baik kalau engkau mengisolasi dirimu. Makanya Tuhan mau supaya saudara punya komunitas. Saudara, prinsip itu bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi juga bicara tentang prinsip kehidupan rohani kita, kehidupan bergereja kita. Keselamatan itu memang sifatnya pribadi. Tetapi kekristenan itu sifatnya komunal, persekutuan. Karena itu Yesus tidak membangun muridnya dan menyuruh mereka jalan sendiri-sendiri. Selalu dia bilang pergilah berdua-berdua. Saudara, dia membentuk murid-murid yang menjadi satu komunitas kecil di antara murid-murid yang lain. Ada komunitas-komunitas. Dan gereja dikatakan adalah tubuh Kristus. Artinya satu komunitas yang Tuhan bangun. Saudara, tahukah saudara bahwa di hari-hari terakhir salah satu strategi iblis yang paling halus itu bukan lewat penganiayaan, itu bukan lewat tekanan, tetapi mengisolasi orang-orang anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Dia berikan mudah tersinggung, begitu kecewa, langsung menarik diri, tidak mau tahu siapa-siapa lagi. Ya masih tetap ke gereja, tapi ke gereja datangnya terlambat, pulangnya duluan supaya tidak sempat berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain. Saudara, bukan itu karakter yang Tuhan mau. Saudara, mungkin lalu kemudian sedikit demi sedikit mulai menjauhkan diri dari persekutuan. Saudara,
ketika dia mulai tersendiri, dia akan melihat bagaimana dia harus memikul bebannya sendiri. Tidak ada teman sharing. Ketika dia sedih, dia akan menangis sendiri. Ketika dia berbeban berat, dia akan berjuang sendiri. Dan saudara, tanpa disadari, akar rohaninya akan mulai kehilangan jaringan yang selama ini menopang dia. Saudara, iblis itu tahu bahwa rahasianya yang sederhana, pohon yang berdiri sendiri jauh lebih mudah tumbang dibandingkan hutan yang akarnya saling terhubung. Gereja adalah sebuah jaringan. Katakan, gereja adalah sebuah jaringan. Sebuah jaringan di mana Tuhan menghubungkan kehidupan kita satu dengan yang lain. Dan dalam skala kecil, gereja itu mempunyai kelompok-kelompok sel yang kita sebut sebagai family care. Nah saudara, ini penting dan saya terus sarankan saudara, Anda yang belum tergabung dengan family care, dengan kelompok-kelompok sel ini, jangan puas hanya datang di gereja seminggu sekali. Carilah kelompok-kelompok kecil itu dan bergabunglah di dalamnya. Kenapa saudara ini penting? Sebab seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa saudara. Dia tidak langsung melakukan mujizat yang spektakuler. Tapi Tuhan punya cara, seringkali dia mengirimkan seseorang. Seorang sahabat, seorang gembala, seorang mentor, seorang pendoa, seorang saudara seiman. Dan Tuhan pakai saudara-saudaramu itu untuk memberikan, menjadikan jawaban, saluran kasih untuk menopang agar kita tidak runtuh. Saudara, akar yang saling terhubung. Kalau Anda punya satu komunitas, maka saudara, itu akan menciptakan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sanggup untuk menjaga gunung tetap berdiri tegak. Jadi, mari kita miliki karakter yang berbeda. Saatnya Anda berpikir, Anda perlu ada dalam komunitas kecil. Saya mendorong saudara, engkau yang belum termasuk dalam FC, itu manfaatnya sangat baik. Jangan puas hanya jadi pengunjung gereja saja. Tapi jadilah bagian dari keluarga rohani. Jangan hanya datang lalu pulang. Belajarlah untuk membuka diri. Belajar untuk membangun komunikasi, kenalan satu dengan yang lain. Belajarlah untuk berani minta didoakan oleh gembalamu kalau engkau punya pergumulan. Belajarlah untuk juga menasihatkan orang lain, menopang orang lain yang mungkin kelihatannya sedang membutuhkan penghiburan. Karena saat Anda mulai belajar menguatkan sesama, sesungguhnya Tuhan sedang memperkuat akarmu sendiri. Amin. Nah saudara, mari renungkan kalau hari-hari ini mungkin engkau mulai menjauh dari komunitas rohani atau engkau tidak peduli ada dalam komunitas rohani. Ambillah keputusan sebelum terlambat. Belajar. Salah satu karakter yang membuat kayu aras itu diperhitungkan Tuhan ada di bait Allah. Menjadi salah satu komponen penyucian adalah kayu aras. Saudara, tapi ada satu pelajaran penting. Saya perlu ingatkan juga saudara. Akar itu memang harus terhubung. Tapi akar juga harus terhubung pada hutan yang sehat. Pohon aras, dia kumpul sama-sama pohon aras. Dan saudara, mereka punya tujuan yang sama. Nah, hati-hati karena tidak semua komunitas rohani itu akan mendatangkan kehidupan yang bermanfaat. Sebab tidak semua persekutuan, tidak semua komunitas rohani itu akan membawa seseorang makin dekat kepada Kristus. Ada komunitas-komunitas yang dipenuhi oleh kasih karunia, ada kerendahan hati di sana, ada kebenaran firman Tuhan yang didiskusikan di sana. Tapi ada pula komunitas yang dipenuhi dengan kepahitan, persaingan, manipulasi, bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jubahnya rohani, jubahnya cell group. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di dalamnya, Anda harus hati-hati di dalam memilih komunitas mana yang Tuhan mau engkau bergabung. Karena itu saudara,
menjadi bagian dari komunitas rohani itu tidak cukup. Anda butuh minta kepekaan roh untuk mengenali komunitas rohani mana yang Tuhan mau Anda tertanam. Rasul Paulus mengingatkan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ibrani berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu. Inilah tujuan dari family care itu. Saudara, komunitas yang sehat akan selalu memiliki satu pusat, yaitu Kristus. Saya berharap bahwa dengan kita belajar tentang empat jenis pohon aras ini, Anda mengintrospeksi hal-hal apa yang Tuhan mau Anda ubah. Anda sudah mendengar firman Tuhan? Kalau hanya dengar saja, engkau tidak berakar dan engkau tidak melakukannya, engkau tidak akan berbuah. Saudara, sebab akar yang sehat bukan hanya saling terhubung. Akar yang sehat harus terhubung kepada kehidupan yang benar. Jangan hanya mencari tempat di mana Anda merasa Anda diterima. Carilah tempat di mana firman Tuhan membentukmu, kasih menumbuhkanmu, dan Kristus akan menjadi pusat hidupmu. Amin. Anda harus terhubung. Katakan, aku harus terhubung dalam komunitas yang sehat. Saudara, dan akar itu biasanya diperdalam lewat badai. Makin ada badai, dia makin cepat akan merambahkan akarnya kemana-mana. Nah, uniknya Cyprus cedar ini adalah dia bukan pohon aras yang tinggi dibandingkan aras lainnya. Ukurannya relatif lebih pendek. Tapi para ahli botani mengamati sesuatu yang luar biasa. Saudara, semakin sulit lingkungannya, semakin serius dia mencari partner. Semakin serius dia untuk bergabung menjadi satu komunitas. Inilah prinsip kerajaan Allah. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan keadaan, padahal Tuhan sedang memakai keadaan itu untuk menghubungkan akarmu dengan orang lain. Ingat itu baik-baik. Jangan tunggu badai datang baru engkau mulai mencari komunitas. Tapi sekarang mulailah cari komunitas itu. Sebab badai pasti datang, waktunya kita tidak tahu. Persiapkan dirimu karena ke depan keadaan tidak akan makin lama makin baik. Amin. Nah, saudara, Cyprus cedar ini ditanam bukan untuk berlomba menjadi yang paling tinggi. Dia ditanam untuk menopang dan bersama-sama menjaga satu dengan yang lain dan melindungi lereng di mana engkau ada, tempat pekerjaan di mana engkau ada, supaya tetap tegak berdiri. Saudara, itu. Sekarang kita sampai kepada pohon aras yang keempat. Namanya deodar cedar. Katakan deodar cedar. Nah, saudara, deodar cedar ini juga diberikan julukan sebagai the singing cedar, aras yang bernyanyi. Saudara, dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 saya bacakan buat saudara. Perhatikan ini baik-baik. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun Habakuk berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, dengar baik ungkapan ini. Ketika semuanya tidak berjalan tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, ketika kelihatannya semua gagal, ketika kelihatannya engkau sudah tidak berdaya, tetapi Habakuk bilang, aku sudah mengalami seperti itu. Aku tidak punya apa-apa lagi.
Tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allah dengan satu alasan. Sebab dia Tuhan yang menyelamatkan. Bukan hanya ketika engkau sedang dalam keadaan yang nyaman. Tetapi ketika engkau sedang dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesusahan, Allah tidak meninggalkan engkau. Dia tetap ada menyertai. Dan dia tetap menyelamatkan engkau. Kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam setiap musim hidup saudara. Katakan amin. Nah saudara, di antara berbagai jenis pohon aras ada satu yang sangat unik itu tadi. Namanya Deodarsida. Nah pohon ini tumbuh di lereng pegunungan Himalaya. Bayangkan pegunungan yang sangat tinggi saudara. Dia tumbuhnya di lereng. Dan pada ketinggian ribuan meter dari atas permukaan laut. Dia hidup di tempat yang dingin, berkabut, dan seringkali ditempa oleh angin pegunungan yang sangat kuat. Saudara, berbeda dengan jenis aras lainnya yang cenderung kaku. Nah, pohon aras deodar ini cabang-cabangnya lebih panjang, lebih lentur, dan menjuntai. Anda lihat gambarnya itu, menjuntai. Nah, saudara, daunnya itu halus, tidak besar-besar. Yang membuat ketika angin berhembus, maka dari antara dedaunan itu yang saling bergesek, akan keluar satu desir yang indah. Itu sebabnya banyak pendaki-pendaki itu menggambarkan hutan deodar itu seperti sedang bernyanyi ketika angin melewati lembah itu. Menariknya saudara, deodar tidak mengeluarkan suara ketika cuaca tenang. Tetapi justru bernyanyi ketika angin bertiup kencang. Inilah gambaran hidup kita orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jangan hanya jadi orang yang memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik. Namun penyembahanmu yang paling berharga bukan yang lahir di musim yang nyaman. Melainkan yang keluar dari hati yang tetap percaya ketika badai itu menerpa. Saudara, Ayub pernah kehilangan semuanya seperti Habakuk. Tapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini karakter murid Kristus harus seperti ini. Saudara, ingat Paulus dan Silas pernah dirantai dalam penjara. Ditaruh di tempat yang paling dalam. Alkitab berkata mereka tidak meratap, mereka tidak menangis, mereka tidak mengeluh. Tetapi mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Dengar baik, mereka tidak menunggu pintu penjara terbuka baru menyanyi, baru mereka menyembah Tuhan. Tetapi mereka memuji Tuhan, akibatnya pintu penjara terbuka. Jangan tunggu masalahmu berakhir baru engkau memuji menyembah Tuhan. Justru ketika engkau memuji menyembah Tuhan, masalahmu akan berakhir. Halo? Anda nangkap maksud pelajaran ini? That is the character of the disciple of Jesus. Saudara, seringkali kita meminta Tuhan, segeralah sudahi badai ini. Padahal sebenarnya Tuhan izinkan badai itu makin lama. Karena Tuhan ingin mendengarkan ada nyanyian-nyanyian baru. Mengalir dalam rohmu, tetap menyanyi dan memuji Tuhan. Tanpa angin, dunia tidak akan pernah mengetahui aras deodar mampu bernyanyi. Tanpa pencobaan, dunia tidak akan pernah melihat kualitas iman saudara. Saudara, sebab itu mungkin hari-hari ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan tekanan, keadaan yang buruk mendatangi saudara. Percayalah itu bukan untuk menghukum atau menghancurkan hidupmu. Tetapi dia ingin mendengar apakah engkau masih tetap memuji dia, tetap menyembah dia. Penyembahan Paulus dan Silas tidak menunggu pintu terbuka. Tetapi penyembahan mereka mengakibatkan pintu terbuka. Katakan amin. Saudara, Iblis ingin badai membungkam iman saudara dan menghentikan penyembahanmu. Tapi saya mau beritahu saudara, dengar baik. Roh Kudus
justru ingin membuat badai hidupmu, justru akan memperdengarkan lagu kemenanganmu. Amin. Saya berharap Anda bisa menangkap. Kadang-kadang saya bertanya-tanya ini. Saya berusaha cari kata-kata yang sederhana selalu ya, karena kadang-kadang orang bilang, Pak terlalu berat Pak. Tapi ini penting saudara, ini penting. Tentang berakar. Nah saudara, ketika Anda mengikuti semua renungan harian yang saya kirim hari-hari ini. Dan khotbah hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata bahwa saya sedang berteori sesuatu yang hanya ada di Alkitab dan tidak mungkin dilakukan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa sesungguhnya saya sedang berbagi fakta kehidupan yang saya alami berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tentu ingat dan tahu, hanya mungkin saudara belum pernah membayangkan. Tahun 2023, istri saya Ibu Vera divonis oleh dokter kena leukemia. Dan dia harus menjalani perawatan selama 1 tahun 2 bulan. Saudara, selama penderitaannya, saya selalu ada di sampingnya. Saya mendampinginya. Saya berdoa bersama-sama dia. Saya menghibur dia. Saya kuatkan dia. Ketika dia sedang kesakitan, dia sedang merintih. Saya melihat keadaannya. Saya menangis bersama dia. Saya coba merasakan sakitnya seperti apa. Kami menangis berdua. Ketika tiba-tiba tengah malam dia menggigil kedinginan. Saudara, saya memeluk dia. Dan membagi kehangatan. Dan saya selalu berbisik, I'm here darling. Aku ada di sini. Aku ada dekat dengan kamu. Kita punya pengharapan yang sama. Kita berdoa bersama. Saudara. Dan tanggal 14 Januari tahun 2024. Akhirnya istri saya dipanggil Tuhan. Doa kami, iman kami, pengharapan kami seperti kandas. Saya tidak pernah mengerti kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. 8 bulan kemudian, September 2024, tiba-tiba dokter mendiagnosis saya juga kena kanker pankreas. Yang menurut dokter ini jenis kanker yang mematikan. Saudara, tapi waktu saya dengar itu, masih dalam kesedihan. Saya justru bersyukur sama Tuhan. Saya bilang sama dokter begini, puji Tuhan dokter. Loh kenapa you ngomong begitu? Dokternya Katolik ya. Kenapa you ngomong begitu? Sebab aku tahu, aku sebentar lagi akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan bertemu dengan orang yang saya kasih, yang saya sayangi. Dan dokter bilang, no, kamu kan pendeta. Kamu harus kuat. Saya bilang, ya saya kuat. Saya siap untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan saya jalani. Tapi hati saya tetap percaya. Aku lakukan apa yang dapat aku lakukan. Aku tidak akan menyerah. Tapi aku tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Nah saudara, kemudian saya harus menjalani kemo 6 kali. Sebelum operasi untuk mengecilkan tumor yang sudah sangat besar, sudah 4,5 cm. Dokter itu bilang bahwa sebenarnya ini sudah stadium lanjut. Saya bilang lebih lanjut, ya sudah berarti lebih dekat saya untuk berjumpa sama Tuhan saya.
Tapi saya harus menjalani. Saya percaya kalau Tuhan suruh saya jalani, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saya menjalani kemoterapi selama 6 kali, 3 bulan lebih, yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya mulai menjalani kemo, kemudian di bulan Februari, tanggal 18 tahun 2025, saya harus menjalani operasi selama 12 jam dan operasinya hampir nyaris gagal. Nyaris gagal. Saya sudah pesan sama anak-anak saya, karena dokter bilang ini operasinya cukup lama, 4-5 jam. Saya bilang sama anak-anak yang nungguin saya, kalau papa sudah tidak bangun, papa sudah sama mama. Enggak lah, dokter bilang 5 jam. Jadi kalau sudah lewat 5 jam tidak keluar-keluar, ya kamu harus ikhlas. Ternyata operasi 12 jam, anak-anak sudah di, mereka tidak tahu apa yang terjadi di kamar operasi. Ternyata operasi itu hampir gagal. Saudara, setelah selesai operasi, dokter bilang saya harus kembali menjalani kemoterapi yang menyakitkan selama 6 kali lagi atau 3 bulan lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Anda bayangkan kalau Anda pada posisi saya. Kemoterapi itu bukan sesuatu satu proses yang biasa-biasa. Itu sangat tidak enak, sangat menyiksa. Tetapi yang lebih menyiksa lagi, saya mau kasih tahu saudara. Kalau istri saya dulu menjalani semuanya, saya dampingi. Sekarang pada waktu Tuhan izinkan saya alami, saya harus mengalaminya seorang diri. Saudara, itu yang lebih menyiksa. Saya harus berbaring di ranjang sendirian, dalam kegelapan sendirian. Saya harus berdoa sendiri, menguatkan iman saya sendiri. Ketika kesakitan itu begitu mengerikan, saya hanya bisa menangis sendiri. Saya bisa merintih kesakitan sendiri. Ketika saya merasa kedinginan, tidak ada orang yang merangkul, memeluk saya, membagikan kehangatan. Saudara, tidak ada yang menghibur. Dan ketika saya terbangun, saya perlu ke WC. Saya harus jalan sempoyongan. Tidak ada yang bantu memapah saya. Setiap langkah saya bisa jatuh. Saya harus menjalani seorang diri. Nah, saudara, terus terang, bagi saya, badai itu terlalu besar untuk saya jalani seorang diri tanpa seorang penolong. Saudara, seandainya saya kurang berakar dalam firman Tuhan, saya yakin iman saya sudah runtuh. Firman Tuhanlah yang menguatkan saya. Dan itu sebabnya saudara, di tengah-tengah badai itu, tiba-tiba muncul begitu banyak lagu baru yang Tuhan berikan sama saya. Lagu yang membangkitkan iman. Sebenarnya iman saya sendiri dibangkitkan duluan dengan lagu-lagu ini. Yang membangkitkan pengharapan dan memberikan kekuatan yang baru. Bukan lagu tentang kematian. Bukan lagu tentang kesedihan. Bukan lagu tentang penderitaan kanker. Bukan lagu tentang kesakitan. Melainkan lagu yang menceritakan tentang kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam setiap musim hidup yang Tuhan izinkan saya alami. Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan, tapi juga meluputkan dari liang kubur. Dan puji Tuhan saudara, tanggal 31 Desember yang lalu, waktu perpisahan tahun, Tuhan menyampaikan firman-Nya sama saya.
Dia berikan kepada saya Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan Anda dengar baik. Bagaimana saya bisa bertahan hidup sampai hari ini? Karena firman. Saudara, dikatakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia juga yang menebus engkau dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Tuhan berikan ayat ini sebelum memasuki tahun 2026. Dan ayat itu terus menjadi pegangan dalam hidup saya. Tanggal 26 Juni yang lalu, baru seminggu lebih yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu, engkau harus terima dengan iman. Saya katakan, aku sudah terima dengan iman. Tapi Tuhan bilang, engkau harus sesering mungkin memperkatakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang sangat ditakuti oleh iblis. Sangat ditakuti oleh sakit penyakit. Saya tanya, gimana Tuhan caranya saya mesti menghafal terus, mengucapkan terus lagu ini. Tiba-tiba Roh Kudus membisikkan, kamu jadikan itu sebuah lagu baru, lantunkan ayat itu. Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya jadi mengerti, ternyata lagu-lagu yang Tuhan berikan itu adalah lagu baru. Saya sampaikan kepada tim WL, itu lagu-lagu yang lahir seperti itu. Saudara, itu adalah lagu-lagu yang disertai dengan otoritas firman Tuhan.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Salam ceria juga untuk adik-adik hebat dimanapun berada. Senang sekali saya Tasya kembali menemani Anda dalam program Idola Anak siang hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026. Seperti biasa, program Idola Anak menghadirkan anak-anak berbakat, kreatif, dan juga inspiratif yang akan berbagi cerita serta tentunya menghibur kita semua. Kami ingatkan ya pendengar, Anda bisa menyaksikan siaran ini secara live di YouTube RRI Batam dan melalui aplikasi RRI Digital. Yuk ikut berinteraksi dengan memberikan komentar ataupun salam untuk adik-adik yang sedang menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan dua adik yang luar biasa dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri, yaitu Seruni dan Raita. Halo, selamat siang adik Seruni dan adik Raita.
1: Selamat siang Kak Tasya.
0: Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sebelum mulai membicarakan cerita, Kakak ingin perkenalan dulu dengan adik Seruni dan adik Raita, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik. Saya mulai dari, kakak mulai dari adik Seruni dulu ya. Adik Seruni, boleh tahu nama lengkapnya siapa?
2: Seruni Raudha Sanardi.

0: kenalan juga dengan Adik Raita ini ya. Baik, untuk Adik Raita, boleh tahu nama lengkapnya siapa?
1: Nama lengkapnya Raita Askadina Zamina.
0: Umur berapa?
1: Umur 10 tahun.
0: Umur 10 tahun, wah bedanya 5 tahun dari Adik Seruni ini ya. Hari ini diantar oleh siapa ini Adik Raita?
1: Mama sama ayah.
0: Mama sama ayah juga ya. Wah, senang sekali ini diantar kedua orang tua di Pro 1 RRI Batam pada siang hari ini. Baik, ini mulai dari Adik Seruni dulu atau Adik Raita ini? Adik Seruni ya? Baik, boleh ini membacakan cerita atau bagaimana ini? Membacakan cerita ya? Judulnya? Judulnya?
2: George tidak ingin tumbuh besar.
0: Baik, kita mulai dari Adik Seruni dulu ya pendengar.
2: Kuku, kuku, kuku. Sudah jam 7. George, sudah waktunya membereskan mainanmu. George memasukkan mainan ke dalam kotak mainan. Ayo minum susumu dulu supaya kamu cepat besar, tanya ibu. Ayah, aku tidak ingin cepat besar, kata George. Coba tebak, ketika ayah masih kecil, ayah ingin cepat besar dan menjadi apa? Ayah ingin menjadi ada surat, kotak surat, sepeda motor, perangko. Kira-kira ayah mau jadi apa? Ya, ayah ingin menjadi tukang pos. Kalau ibu ingin menjadi apa? Ada baju putih, obat-obat, masker, stetoskop. Ibu ingin menjadi dokter. Tetapi kenapa ayah sekarang tidak menjadi tukang pos dan ibu juga tidak menjadi dokter? Ya, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kamu besar. Ayah, pekerjaannya apa? Ada soal ujian, huruf-hurufan, papan tulis, angka-angka. Ayah ingin menjadi seorang guru. Kalau ibu menjadi apa? Ibu ada tanaman, pupuk, skop, pot bunga. Ibu ingin menjadi seorang pengurus kebun. Aku tetap tidak ingin tubuh besar, kata George. Tapi George mengambil baju pahlawan super ya, lalu memakainya. Sepertinya aku ingin menjadi

0: Papa Lawan Super. Baiklah pahlawan kecil, apa yang harus kamu lakukan sebelum tidur? Tanya ibu. Menggosok gigi. Ya, betul. Selamat tidur sayangku. Malam ini apa yang dimimpikan oleh George? Ada roket, baju luar angkasa, bulan, tabung oksigen. Ya, yang di malam dimimpikan oleh George adalah menjadi astronot. Gitu deh ceritanya.
1: Kita beri aplaus ya pendengar ya untuk adik Seruni yang sudah berani ya menceritakan kepada kita semua di Pro 1 RRI Batam pada siang hari ini. Kemudian lanjut kepada adik Kreta ini ya. Adik akan membacakan cerita apa ini?
2: Stop, tidak boleh sentuh, ditulis oleh Gina Sonia. Kemarin Nisa main sama Alia. Terus Alia punya mainan dokter-dokteran. Cerita Alia, ceritanya Alia jadi dokter, Nisa jadi pasiennya. Alia meminta Nisa untuk buka baju, mau diperiksa detak jantungnya, ujar Nisa. Terus Nisa buka baju, tanya ibu kaget. Enggak dong, Nisa malu. Nisa enggak mau buka baju. Terus Alia marah sama Nisa. Lalu, tanya ibu penasaran. Nisa meminta maaf sama Alia, terus pamit pulang. Alhamdulillah, ucap ibu lega. Kenapa, Bu? Tanya Nisa heran. Dalam tubuh kita ada area pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain. Hasan segera mendekat. Apa itu, Bu? Hasan belum tahu. Area pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yaitu mulut, dada, kemaluan, dan anus. Kalau ada orang lain yang sentuh, harus kita tolak dan bilang, stop, tidak boleh sentuh, jelas ibu dengan tegas. Jika perlu teriak atau lari, bilang ke ayah dan ibu. Kalau diperiksa sama dokter, gimana, Bu? Tanya Hasan. Nah, itu pengecualian karena kondisinya darurat. Insya Allah tidak apa-apa selama dia didampingi ayah dan ibu. Untung Nisa gak buka baju di depan Alia, ucap Nisa. Mungkin Alia belum tahu, boleh kok main dokter-dokteran tanpa harus membuka pakaian, kata ibu. Iya, Bu, nanti Nisa mau bilang ke Alia. Jadi, kalau ada teman Nisa yang meminta untuk buka baju, Nisa harus bilang apa? Tanya Hasan menguji Nisa. Stop, tidak boleh buka baju. Terus kalau ada orang lain yang mau sentuh bibir Nisa, Nisa harus bilang apa? Stop, tidak boleh sentuh. Alhamdulillah anak-anak ibu pintar. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Allah, amin, Bu. Tamat.
1: Baik, kita beri aplaus untuk adik kreatif ini ya pendengar ya, yang sudah membacakan cerita mengenai stop, jangan sentuh ini ya. Ini bermanfaat. Selamat juga buat kita semua, khususnya buat adik-adik ini ya. Sebuah informasi juga dari adik Reita. Kalau ngomongin ini tadi, adik Seruni dan adik Reita ada mengobrol soal dokter ini ya. Dokter adalah sebuah profesi atau cita-cita. Boleh kakak tahu ini cita-cita adik Seruni ataupun adik Reita ini apa ya?
2: Dokter.
1: Dokter, wah mulia sekali. Kalau adik Reita belum ada bayangan begitu ya. Baik, nanti sambil beranjak dewasa pasti akan mengerti ini ya adik ya. Kalau pesan moral dari cerita adik Seruni dan juga adik Reita ini apa ini? Boleh diberitahu kepada teman-teman yang menonton di YouTube. Siapa dulu? Adik Reita dulu.
2: Seruni dulu.
1: Seruni dulu.
2: Gak tahu.
1: Boleh adik Reita dulu.
2: Pesan moralnya mungkin kita bisa belajar area apa saja, area pribadi apa saja yang di tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang. Dan mungkin kita kayak belum terbiasa menolak orang, jadi kalau memang mau disentuh tuh harus ngomong gitu loh. Jadi itu juga termasuk hadis tentang malu. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali pasti membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Betul. Baik, kita break dulu ya pendengar ya. Akan saya putarkan lagu dari Sherina dan juga Sofa Kuning dengan Jagoan dan Pamanku Datang.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan ataupun menyimak program Idola Anak di siang hari ini. Kita kembali lagi pendengar ya, dengan cerita dari adik Seruni dan juga adik Raita pada program Idola Anak siang hari ini. Dan pada siang hari ini, pada sesi kedua ini akan dimulai kembali oleh adik Seruni dengan judul apa ini ya adik ya? Adik Seruni? Judulnya?
3: Judulnya Spibam si Super Bayam.
2: Baik, untuk cerita pertama dimulai dari adik Seruni ya pendengar ya.
3: Hai semua, aku Spibam si Super Bayam. Aku hijau dan kuat. Keluargamu suka aku juga dimasak. Ibumu suka masak sup bayam. Siapa yang punya suka masak sup bayam? Sama dong. Tapi adik perempuanku suka makan keripik bayam. Siapa yang suka makan keripik bayam? Kalau apa? Kalau apa?
4: Lanjut.
3: Aku punya vitamin C, B6 dan magnesium. Kekuatan superku dapat mengalahkan penyakit. Zat besiku dapat menambah darah merah. Jadi makanlah bayam dan jadilah kuat seperti aku. Spibam si Super Bayam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Makan sayur bayam biar kuat.
2: Betul. Beri plus dulu ya pendengar ya untuk adik Seruni dengan cerita Spibam si Super Bayam ini ya. Kalau adik Seruni ini suka bayam gak nih?
3: Suka ya.
2: Suka sayur semuanya berarti ya? Suka sayur yang lain? Sangat baik buat pertumbuhan ini ya adik Seruni ya. Baik, berlanjut ke adik Raita ini, apakah sudah siap?
5: Bismillah sudah.
2: Baik, dengan buku dongeng atau cerita ini?
3: Cerita.
2: Dengan cerita ya, judulnya?
3: Nontonnya yang baik saja.
2: Nontonnya yang baik saja. Baik, bisa dimulai adik Raita?
3: Nisa sedang bermain masak-masakan. Hasan sedang sibuk mewarnai gambar. Nisa merasa bosan bermain sendirian. Nisa menghampiri Hasan. Kak, Nisa bosan, mau nonton aja. Hasan berpikir sejenak. Nontonnya 30 menit saja ya, kata Hasan. Hasan mengatur alarm pada jam beker. Nanti kalau alarm jam berbunyi, artinya waktu nonton habis ya. Hasan memasang flash drive pada TV. Kak Hasan, mengapa Nisa tidak boleh menonton di ponsel ibu saja? Ibu belum pulang dari pasar. Kalau nonton di ponsel ibu, harus minta izin dulu, jawab Hasan. Nisa ingat tidak sama nasihat ibu? Ibu dan ayah, nasihat ayah kalau mau nonton. Nisa berusaha mengingat. Kita boleh nonton video yang sudah dipilihkan ayah dan ibu di flash drive ini, dan nontonnya tidak lama-lama agar matanya tidak sakit, jelas Hasan. Kenapa TV kita kalau dinyalain banyak gambar runyam itu, Kak? Kata ayah, TV kita sengaja tidak dipasang antena agar mata lebih mudah dijaga, jawab Hasan. Matanya dijaga seperti ini. Dijaga matanya bukan dengan ditutup seperti itu, tapi kita jaga dengan melihat yang baik-baik saja. Apa-apa yang Allah suka, jelas Hasan. Memang ada video yang tidak baik. Ada salah satunya video orang yang tidak menutup aurat, jelas Hasan. Nisa lebih suka nonton hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, seru Nisa. Tring! Waktu nonton sudah habis, sekarang kita baca buku yuk, ajak Hasan. Nisa mau baca buku antariksa, ucap Nisa bersemangat. Hasan dan Nisa pun membaca buku bersama. Tamat.
2: Yeay. Itu dia tadi cerita dari adik Raita ya pendengar ya. Boleh disampaikan kepada teman-teman ini adik Raita, apa pesan moral dari cerita yang dibacakan?
3: Pesan moralnya mungkin nonton yang baik saja.
2: Nonton yang baik saja ya.
3: Iya.
2: Dengan screen time yang sudah ditentukan oleh orang tua juga tentunya ya. Baik. Ini nanti apakah ada baca cerita kembali atau bagaimana ini?
3: Dongeng.
2: Dongeng lagi ya dari adik Runi. Baik, kita iklan dulu sebentar ya adik ya. Kita putarkan lagu terlebih dahulu dari judul lagu dengan tik tik tik bunyi hujan.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali program Idul Anak pada siang hari ini. Dan ini ada satu bacaan terakhir dari Adik Seruni ya pendengar, dengan judul Dirzo. Boleh Adik Seruni?
1: Hari ini aku juga akan mendongengkan kebun binatang. Pada suatu hari, ada anak kecil bernama Rania. Dia senang mau pelihara hewan. Dia menulis surat untuk kebun binatang. Kebun binatang mengirim hewan yang telinganya besar, hidungnya panjang. Kira-kira apa ya hewan itu?
0: Apa ya?
1: Pas kita buka, ada gajah. Rania melihat gajah besar banget. Habis itu, Rania menjawab, aku tidak mau mempelihara gajah gede itu. Nanti meja kita jadi rusak. Tanya Rania. Kemudian, dia mengirim hewan lagi. Pas kita buka, lehernya panjang. Kira-kira apa ya hewan itu?
0: Apa itu?
1: Pas kita buka ya, kira-kira ada jerapah. Rania terjawab, aku juga tidak mau mempelihara jerapah itu. Nanti atap rumahku jadi bolong, kata Rania. Rania mengirim hewan lagi. Pas dia buka, ada lion. Wah, aku takut sekali. Dia pun menyimpannya ke kebun binatang. Pas dia buka lagi, dia itu minumnya banyak dan dia di padang pasir. Apa ya hewan itu? Kita buka ya. Ada unta. Padahal harusnya kan unta di padang pasir. Rania pun menyimpannya ke kebun binatang. Rania, apa ya, kata Rania bilang, kira-kira apa ya hewan ini yang di dalam basket? Kita buka ya. Ada seekor

0: suka mengajar Rani. Rani ya. Dan dia memintanya ke kebun binatang. Kita buka lagi ya. Kira-kira apa ya? Ada monyet, nakal sekali. Aku pun memintanya ke kebun binatang. Kita buka lagi. Dia itu suka melompat-lompat. Apa ya itu hewannya? Ya, itu adalah kodok. Aku juga tidak mau memeliharanya. Dia suka lompat-lompat. Tanya Rania. Rania mengkirim hewan yang satu lagi. Kira-kira apa ya hewan ini yang di dalam kandang? Pas dia buka, suaranya meow, meow. Ada anak kucing. Hooray! Rania senang ada hadiah anak kucing dan dipelihara dan dikasih nama Husky. Gitu dah dengannya.
1: Baik, beri aplaus dulu ya pendengar untuk adik Seruni yang sudah membacakan dongeng kebun binatang ini ya. Adik Seruni ini pesan moralnya boleh tahu?
2: Sayang binatang.
0: Sayang binatang.
1: Adik Seruni suka binatang apa ini? Kucing juga.
0: Hamster.
1: Oh iya,
0: sama lucu. Kucing.
1: Lucu. Kalau adik Raita suka hewan apa ini?
3: Sama sih kayaknya kucing.
1: Kucing ya. Rata-rata kucing ya, karena memang lucu ya. Di jalan pengen towel-towel begitu rasanya ya. Baik, pendengar, karena waktu sudah mendekati pukul 10.50 pendengar ya, dan saatnya program Idol Anak kita tutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk adik-adik Seruni dan Raita dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang sudah hadir di Pro 1 RRI Batam. Semoga adik Seruni dan juga adik Raita terus semangat belajar, rajin berlatih, berani berkarya, dan terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Terima kasih juga kepada orang tua dan para pembina Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang selalu memberikan dukungan dan kesempatan kepada anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang kreatif, percaya diri, dan penuh prestasi. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Idol Anak siang hari ini pendengar. Sampai jumpa di program Idol Anak berikutnya dengan bintang tamu inspiratif lainnya.
0: Bye-bye.
1: Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjöldre menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjöldre, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990 dan 2000.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: room and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Gian Antonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Mark mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang mengukuhkan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk ngobrol yuk.

0: Batam siang ini. Siang
1: ini. Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
2: Wahai kasih. Kera-

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Kuliner di sini banyak, khususnya masakan khas Melayu. Ada gulai asam pedas, ada yang sotong masak hitam, ada ikan buntal masak kerabu. Banyak pokoknya kat sini. Yang biasa orang kenal kalau ikan buntal tu beracun, tapi kat kampung kami itu termasuk lauk yang spesial kat sini. Ikan buntalnya beracun, cuma cara orang mengolahnya lagi macam mana gitu. Kalau orang sini kan kena pandai membersihkan ikan tu, makanya ikan tu tak jadi beracun setelah dimasak. Sebenarnya ada racunnya. Nah, kulit pertamanya itu dibuang dulu gitu, dibersihkan. Nanti dah dibersihkan kan nampak isinya, nanti ada macam besarnya macam kacang hijau gitu. Ah, itu nanti yang dibuang, itulah racunnya itu. Pira namanya kalau orang sini bilang. Orang kampung sini memang bisa masak lah semuanya. Cuma kadang kalau yang bersihkan mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa. Piranya tadi itu kan racun, itulah yang mematikan sebenarnya dari ikan buntal tu. Sebab kalau dekat pulau ni nak masak daging, nak masak ayam, menurut orang biasa aja. Tapi kalau masak buntal, banyak orang nak minta. Pasti bawa piring, piring-piring untuk alas-alas tu. Kadang kan orang balik beli ikan tu kan, atau minta ikan tu kan, pas tempat orang jual ikan di tempat penampungan gitu. Masak lauk apa? Buntal lah. Nanti bilang lah, minta. Tetangga tu pak tak ngarap banyak. Dapat sikit pun jadilah kalau lauk buntal tu. Kadang cuma sikit lah sikit tu segini minta. Sesendok lah gitu. Yang penting dapat kalau orang masak buntal tu. Kadang sebelum kita siap masak, dia dah pesan dulu, nanti simpan je minta sikit. Nah, macam itu. Kita simpan lah. Memang dah macam tradisi juga kalau orang masak buntal tu ada yang minta gitu. Jadi dah macam biasa aja.

Pohon manggis di tepi laman, buahnya ranum dipetik pagi. Selamat menikmati akhir pekan, semoga hati ceria sepanjang hari. Ewa. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di tepi laman. Weekend tiba, nikmati waktunya, jaga kesehatan dan kebersamaan. Ewa. Air mengalir ke sungai Muara, jernih berkilau diterpa cahaya. Nikmati minggu dengan damai, esok kembali penuh semangat berkarya. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Pendengar dalam program Rentak Melayu siang hari ini, edisi weekend ya, edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Bagi pendengar yang sedang beristirahat, berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin yang masih beraktivitas seperti saya ini ya, tetap semangat ya pendengar ya. Dan bagi yang menikmati waktu libur, selamat menikmati waktu libur Anda. Dan bagi yang tidak libur ataupun masih beraktivitas seperti bekerja, tetap semangat ya. Seperti biasa, program Rentak Melayu menerima request lagu-lagu Melayu favorit pendengar dan juga pantun-pantun kreatif yang bisa dikirimkan ke line telepon kami di 0811 778 1051 dan WhatsApp kami ya pendengar ya. Kemudian saya bacakan terlebih dahulu dari pesan yang ada di WhatsApp. Ini pertama datang dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Ada dua pantun dari Pak Zaini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pasang pelita di atas bukit, terangnya sampai ke bawah. Kalau wanita banyak duit, memang payah hendak digoda. Ewa. Pak Zaini mau menggoda siapa ini ya? Pantun selanjutnya. Jalan mendaki ke atas bukit, jalannya pula pakai sepeda. Kalau lelaki banyak duit, semua wanita habis digoda. Ewa.

Kemudian Bang Yani di Seberas hadir. Ada dua pantun ya pendengar, saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia suka membaca, juga rajin bila menulis. Ewa. Pantun kedua ya pendengar. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, pergi jalan bersama keluarga. Anak sekolah membaca buku, saat belajar kumpul bersama. Ewa. Kemudian Bang Abednego hadir. Ada tiga pantun dari Bang Abednego ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Orang beran memancing pari, dapat pula si ikan gabus. Ku sungguh heran sama Dek Yani, setiap hari berjalan terus. Kak Yani jalan-jalan ke rumah karya terus nih ya Bang ya. Pantun selanjutnya. Labu dipaya masak sebiji, anak buaya di dalam bendang. Aku nak tanya ke Uni Desi, bila nak datang ke Selat Panjang. Ewa. Ditanya Bang Abednego ini Uni Desi, kapan ini datang ke Selat Panjang ya? Ditunggu oleh Bang Abednego. Pantun terakhir ya pendengar. Sang pendekar ke desa Lahat, udang galah di dalam sampan. Kalau ku dengar suara Pak Tohat, orangnya gagah dan juga tampan. Ewa.

0: Terima kasih untuk Pak Zaini, Kak Yani, dan juga Bang Abednego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung beralih ke line telepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Fatira.
0: Iya, Kak Monik. Apa kabarnya, Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pergi ke mana hari Minggu ini, Kak Monik?
1: Kami lagi di pantai. Pantai apa ya, Nik?
0: Aduh.
1: Pantai Pak Kumis.
0: Pantai apa, Kak Monik?
1: Pantai Pak Kumis. Bagian Nongsa, Nongsa. Ada bak, ada bak ari, ada di air utara.
0: Beneran nih, Kak?
1: Sumpah, demi Allah. Ramai nih, ramai. Halo.
0: Halo.
1: Minta bantu, minta dijutan hati ya.
0: Oh, dijutan hati.
1: Islam pemuda India.
0: Sila patunya.
1: Islam pemuda India. Makan roti di depan kaca.
0: Ewa.
1: Sepanjang nak beli jagung. Sakit hati tidak mengapa. Asal jangan berulang jantung.
0: Kenapa itu? Satu lagi.
1: Ini aja. Oke. Anak nelayan memasang bubu. Bubu dipasang di air tenang. Benci jangan disimpan di kalbu.
0: Betul.
1: Bagai api membakar tulang.
0: Betul. Jangan menyimpan dendam ya.
1: Iya. Setelah kalau gitu, Vegetasia jangan lupa lagu demi temati ya.
0: Siap, Kak Monik.
1: Nah, kesukaannya Kapten Sam Pemuda India, Sam Kumar kita. Oke, terima kasih. Saya undur diri dari Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau sampai nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan dengan abang siapa ini?
1: Ini Pak Zaini Teluk Butang.
0: Dengan Pak Zaini ya?
1: Iya.
0: Dengan Pak Zaini.
1: Lama tak satu minggu tak dapat satu.
0: Tame ya bang ya?
1: Ah, itulah terlalu berkirim ya tak dapat satu. Nah, inilah baru datang. Hanya ada tiga pantun di dalam.
0: Sila pantunnya Pak Zaini.
1: Nah, ini pantun pertama. Pantun balik modik ke hulu.
0: Ewa.
1: Buah kotaya. Orang yang baik teringat selalu. Namanya dipuja sepanjang masa.
0: Betul. Teruslah berbuat baik ya Pak Zaini.
1: Ya, ya. Ini ada dua lagi.
0: Pantun selanjutnya.
1: Pergi berenang ke lautan biru, minum sis rasanya manis. Bila tersendang masih muda dahulu, hati putusnya selalu menangis.
0: Aduh, kenapa sedih tuh Pak Zaini?
1: Ayo terkenang aku dulu. Ini yang terakhir ini untuk Pak Tohat.
0: Untuk Pak Tohat.
1: Membalas pantun Pak Tohat. Dengar Pak Tohat.
0: Pak Tohat semoga mendengarkan ya.
1: Ya, ikan penunggu di ikan modu.
0: Ewa.
1: Burung bangau turun di tengah ladang. Pak Tohat menunggu tidak berjanji. Hanyalah mau yang akan datang.
0: Ewa.
1: Tapi tak saya tahu Lano. Lano itu cuma membawa ulat.
0: Alah,
1: itu aja lah yang kalau boleh tolong lagu. Lagu sedih di kulit mata namun Sani Sahuri.
0: Sani Sahuri?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Sedih di kulit mata.
0: Sedih sekelip mata ya.
1: Ya, ya.
0: Baik.
1: Itu aja lah ya Tuhan.
0: Baik Pak Zaini.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah menyempatkan hadir di line telepon kami ya. Tadi juga Pak Zaini sudah hadir di WhatsApp kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Zaini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, berentak mulai jam hebohkan.
0: Jam hebohkan dengan Bang Thank You ini ya.
1: Oh, bukan lagi, biasa di luar bukan di dalam.
0: Apa kabar Bang Thank You?
1: Alhamdulillah sehat. Saya mau coba pantun, sebelum berpantun saya mau dengerin lagu. Lagunya Biduk Lapuk ya.
0: Dan lagunya apa? Biduk Lapuk.
1: Biduk Lapuk.
0: Biduk Lapuk
1: dari
0: ya.
1: Lagu daerah Jambi, penyanyinya Effendi dan Erawati ya.
0: Biduk Lapuk ya.
1: Ya, dari Effendi dan Erawati ya. Boleh saya berpantun ya?
0: Boleh dong.
1: Ewa. Pergi berkemasa di Tanjung Butun.
0: Ewa.
1: Sambil berlari pergi pama hitam. Ewa-ewanya mana itu?
0: Ewa.
1: Pertama saja. Saya ulang balik ya. Pergi berkemasa di Tanjung Butun.
0: Ewa.
1: Sambil berlari bersama mama hitam. Bersama Kasa, kita berpantun. Kita hebohkan di RI Pro 1 Batam.
0: Mantap. Kita hebohkan ya bersama Bang Thank You.
1: Oke,
0: yang super kedua. Heboh. Yang kedua.
1: Perahu kecil namanya Sampan.
0: Ewa.
1: Bawa pepaya ke Kota Berkat. Cik dan Puan, mari berpantun. Yuk kita budayakan secara adat.
0: Betul. Ada berpantun. Halo? Ya. Halo.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
1: Sungguh sedap si gulai pasin.
0: Ewa.
1: Pasin dibeli di pasar Cina. Jangan dihina orang yang miskin.
0: Betul.
1: Orang miskin itu banyak gunanya. Kadang-kadang orang itu kan melihat tampangnya kaya. Kadang-kadang kalau pergi ke bank itu katanya apa, mau cek rekeningnya katanya itu paling-paling 1 juta, rupanya miliara.
0: Betul-betul. Pantun selanjutnya atau udah selesai nih Bang Thank You? Halo? Halo Bang Thank You? Waduh, nampaknya terputus ini ya pendengar dari Bang Thank You. Terima kasih untuk Bang Thank You yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali sebelum saya bacakan lintas informasi pada pukul 12 tepat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Comel kiu-kiu.
0: Iya, Kak Sarina.
2: Iya, apa kabar lah sayang kiu?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kak Sarina.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Hari ini siaran tadi malam sempat-sempatnya lah malam minggu ya sayang kiu.
0: Malam minggu bersama siapa ini, Kak Sarina? Malam minggu bersama siapa?
2: Bukan Kak Sarina, nanya Tasa. Oh. Hari ini kan siaran, tadi malam sempatnya malam minggu itu. Nanya Tasa, berarti Tasa siaran, berarti malam minggu. Tadi malam Tasa malam minggu gitu.
0: Betul-betul.
2: Oh, betul. Pantun.
0: Sile pantunnya. Ya,
2: dirimu lah sayang kiu. Hari minggu betul masa.
0: Ewa.
2: Tidak ada lupa memakai sepatu. Ewa. Cengkoknya itu. Hari Minggu bertemasa, tidaklah lupa memakai sepatu. Sungguh cantik seorang Tasa, orangnya ramah, suaranya merdu.
0: Amin,
2: insya Allah. Semoga Tasa disayang banyak orang ya.
0: Amin.
2: Dan Tasa juga dikelilingkan dengan orang-orang yang baik ya.
0: Amin, insya Allah. Amin, Kak
2: Sarina. Tasa harus bismillah. Lagunya sayang kiu.
0: Mau lagu apa?
2: Dari Ipang.
0: Ipang?
2: Ipang, iya. Ipang tak setia dalam bercinta ya.
0: Tak setia dalam bercinta.
2: Ipang bukan tak setia dalam bercinta. Iya ada deh ya. Lupa gak Sarina judulnya.
0: Apa nih? Yang ku nanti, terbuai dalam mimpi, perantauan, lumpur dan berlian. Halo?
2: Iya, kalau sakit dalam bercinta.
0: Sakit dalam bercinta ya.
2: Kalau apa kecewa dalam bercinta itu Thomas Arya. Ini Itang ya, sakit dalam bercinta.
0: Baik.
2: Sakit yo, come. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina Kyu yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian setelah itu akan kami putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 12 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan. Langkah tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia karena selat itu merupakan jalur utama perdagangan minyak global. Pengumuman disampaikan Angkatan Laut IRGC melalui media pemerintah Iran pada Minggu 12 Juli. Otoritas Iran menyebut keputusan itu diambil setelah sebuah kapal yang dituding melintasi jalur pelayaran tanpa izin dihentikan dengan tembakan peringatan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan penambahan 18 titik Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan koperasi nelayan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan 18 titik KNMP yang diusulkan tersebar di 7 kabupaten atau kota di Kepulauan Riau. Penambahan itu diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan. Informasi terakhir, pendengar, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD tingkat 2 Ikatan Pemuda Karya atau IPK Kota Batam resmi dilantik di lapangan SP Batu Haji pada Sabtu 11 Juli. Kepengurusan baru tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan generasi muda sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Pelantikan dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW IPK Provinsi Kepulauan Riau, Budi Bukti Purba. Kepengurusan DPD IPK Kota Batam membawahi organisasi di 12 kecamatan sekota Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan pertama.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim.

sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

Kembali lagi dalam program Rentak Melayu siang hari ini, edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, kami masih menerima request lagu-lagu Melayu favorit dan juga kirim-kirim salam yang bisa dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Wak Jo. Selamat petang Tasya, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesehatan. Terima kasih Wak Jo. Tasya happy-happy selalu ya. Baik. Kemudian Wak Jo request lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Wak Jo. Salam buat Haja Amira, Hana Sintia, Cegu Aziza, Pak Bintara, dan semuanya selamat petang dan semoga Anda semua sehat dan ceria, murah rezeki selalu. Amin.

Kemudian Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir, mau request lagu Sayang Jangan Mengenang. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Juliana. Kemudian untuk pantunnya, ini ada tiga ya pendengar, saya bacakan terlebih dahulu. Pantun yang pertama, beli mentimun di senjakala, buat lalapan di waktu makan, karena pantun itu budaya, semoga tak hilang ditelan zaman. Ewa. Pantun yang kedua, burung kenari di kota Karimun, di tengah hari turunlah hujan. Marilah mari kita berpantun, budaya Melayu kita lestarikan. Ewa. Pantun terakhir, pohon selasih tidak berduri, pohon sirih daunnya layu. Terima kasih buat RRI telah sajikan rentak Melayu. Ewa.

0: Ini saya baru sadar ya pendengar ya, sepertinya ini Wak Jo tadi salah kirim mungkin ya, harusnya pantun tapi malah salam-salam. Saya juga tidak menyadari ini ya, baru sadar setelah Kak Juliana berpantun. Baiklah kalau begitu kita beralih ke Bang Abid Nego, mau berpantun spesial untuk Bang Thank You. Beli bawang di kota Meranti, tanam lada di tepi paye, terbang ke sana, terbang ke sini, sekarang Bang Thank You ada di mana? Ewa. Terima kasih untuk Kwak Jo, Kak Juliana, dan juga Bang Abinego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung beralih ke nomor telepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Sugeng siang dengan Pak Mustafa ini.
1: Iya. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Mus.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Mustafa udah makan siang belum ini?
1: Baru siap.
0: Baru siap?
1: Iya.
0: Makan apa nih Pak Mus tadi?
1: Makan apa tadi, lupa gue.
0: Udah lupa aja ya Pak Mus ya?
1: Sego yang iwa.
0: Oh, sego sama iwa ya, iwa peyek.
1: Oh, iwa tongkol.
0: Tongkol sedapnya.
1: Iya. Gue masih tahu punya ya.
0: Mau request lagu apa, Pak Mus?
1: Lagu pantun.
0: Pantun dulu, sila.
1: Lagunya nanti kalau sayang apa tandanya ya?
0: Kalau sayang apa tandanya?
1: Ya, ada.
0: Oke.
1: Ono. Bersama berlari-lari pakai sepatu.
0: Ewa.
1: Berhenti di lampu merah. Oh, dia lari. Pos satu ada atasa.
0: Ewa.
1: Jadi pos satu atasa ya.
0: Pantun selanjutnya atau?
1: Pantun selanjutnya.
0: Iwak
1: lele dimasak cabe merah.
0: Ewa.
1: Iwak patin dimasak panggang.
0: Enaknya.
1: Kalau ape kagak punya tak atau pulsa, yang mau malaki mak orang.
0: Siapa yang dipalakin ini bang? Dan
1: tak pulsa tak kota sama mak. Aduh, kepada atau lelaki begini.
0: Mak ya, janganlah begitu mak.
1: Dibohongin. Manusia apa manusia ya? Ini lagi.
0: Pantun selanjutnya.
1: Masak ketupat dengan lontong. Di ladang ada ubi. Ada kalas. Kalau kita mengucap ketupat pembohong, suka pembohong. Nanti orang diri aja yang balas.
0: Betul.
1: Nanti ada yang balas nanti deh, ya.
0: Janganlah suka berbohong ya bang ya.
1: Ya.
0: Karena
1: tukang bohong.
0: Sekali berbohong akan ada kebohongan lainnya.
1: Iya, tukang bohong. Jadi minta maaf kata. Hari itu malam saya kan tak tahu judul lagu itu lagu tahun berapa. Nah aku kata jangan dengarkan kata orang. Orang tu bisa itu tukang bohong. Kata dia ada lebih nelpon, ada yang miskol dia nelpon. Tak ada bohong semua tu, tak ada. Ya. Dan dapatkan pada mak-mak, ada orang SMS tolong simpan kota saya, pusat saya, nanti ku ganti. Tak ada sama sekali dia banyak orang kibuli mak-mak. Ya. Ini pesan kepada mak-mak semua yang nelpon di RRI. Dan jangan nomor HP anda tahu sama orang tadi, nanti kalau tahu dia minta pulsa untuk kota, nanti tak dibalas dia, jadi baginya kembali form bohong. Karena ada bohongnya dia, bohong, kalau tukang bohong, itu kata saya. Itu pesan saya atasa digaji oleh RRI, tapi jangan dengarkan kata orang tadi yang kota hati, orang lagi telepon, oke? Atasa yang diatur sama dia, atasa diatur sama RRI. Bahwa RRI lagu apa yang diputar RRI tak tahu, pro TikTok, pro Safida, kita tak tahu. saya ini orang radio atas itu ya.
0: Baik,
1: saya pernah saya di Jakarta pernah Pekanbaru pernah saya pernah ke sana saya dulu. Ya, jadi apa yang disiar orang di daerah itu tak tahu yang di Jakarta itu aja pesan saya. Jangan diatur semua orang yang misalnya yang tak jelas itu kata saya kata Jawa Wong Ejan. Terima kasih sebelumnya mengucapkan apa sahaja selalu puras kita lu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di belakang Pak Mustafa di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, Sasa.
0: Iya, ini dengan Mama Azi.
2: Kan.
0: Oh, dengan?
2: Dengan Ibu Ti.
0: Oh, dengan Ibu Ti. Apa kabar Ibu Ti?
2: Alhamdulillah, nikmat memberi Allah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu Ti?
2: Alhamdulillah sehat. Pantun.
0: Oh ya, pantun. Ada berapa pantun siang hari ini?
2: Tidak banyak, tak banyak. Tidak banyak, hanya banyak. Tak banyak, sedikit lagi lah. Tak banyak membuat pantun dia. Ibu. Lagu dulu ya.
0: Lagu apa ini Ibu Ti?
2: Kau pergi tanpa pesan.
0: Kau pergi?
2: Tanpa pesan.
0: Tanpa pesan ya. Jadinya kita mencari nih. Kau pergi tanpa pesan. Baik, ya. Sila pantunnya Ibu Ti.
2: Bunga melati di dalam taman.
0: Ewa.
2: Dipetik dengan dipetik jangan layu.
0: Mm-mm.
2: Kasih ibu sepanjang zaman.
0: Betul.
2: Dikenang setiap waktu.
0: Betul.
2: Lada hidup ikan gelama.
0: Ewang.
2: Dimasak di dalam panci.
0: Mm-mm.
2: Kita hidup tidak lama.
0: Betul.
2: Cari ilmu melindung, perlindung diri.
0: Mm-mm.
2: Satu lagi lah.
0: Satu lagi, sila.
2: Tenang-tenang air di laut.
0: Ewang.
2: Tidak sama tenang air di perigi.
0: Mm-mm.
2: Hati terkenang, mulut menyebut. Orang yang pergi jangan disangisi.
0: Betul.
2: Ini pantun ini untuk Wak Romi ya, Romi ya.
0: Untuk Wak Romi.
2: Nah, selamat siang semuanya.
0: Baik. Romi,
2: gila nak pergi ke sama. Rambutan ini habis rambutan ini. Selamat siang semuanya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ti yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Kak Sarinah ini ya, dengan Sakit Dalam Bercinta.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Rentak Melayu siang hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Karena keterbatasan waktu dan ini sudah mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menutup program Rentak Melayu siang hari ini. Kemudian pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tepat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah, dan seperti biasa pada pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kami hadirkan program Ligoda seperti biasa, dan masih bersama saya Tasya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Selat Panjang. Jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 3.707,84 km persegi. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Brembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka. Sebelah timur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan. Sebelah barat, Kabupaten Bengkalis. Sejarah Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dahulu merupakan salah satu bandar yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antara merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan, kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas dari ketoleransian antara persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang-barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya. Di daerah Selat Panjang dan sekitarnya, sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yang bertahta pada tahun 1780 sampai dengan 1810, biasa disapa dengan Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayyid Ahmad untuk mendirikan negeri atau bandar di Pulau Tebing Tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu tidak
3: dalam pelaksanaan program integrasi program tersebut, kemudian kami melibatkan pemerintah daerah.
1: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita. Komisi 2 DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gubernur Kepri. Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan kawasan pesisir. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, dalam kunjungan kerjanya ke Kepri, Komisi 2 DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
4: Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi fokus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Geraha Kepri, Batam. Pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR BPN, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Daerah Sekepri, serta sejumlah kementerian dan lembaga ini membahas efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dan penyelenggaraan urusan pertanahan serta tata ruang di daerah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Menurutnya, posisi strategis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
5: Untuk pertumbuhan ekonomi Kepri di bulan pertama 2026, kita tumbuh sebesar 7,04%. Biasanya di triwulan 3 dan 4 kita akan melonjak tinggi, Pak. Mudah-mudahan target Bapak Presiden 8% bisa kita capai. Realisasi investasi triwulan 1 tahun 2026 sebesar 23,79 triliun merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan peringkat ke-7 secara nasional.
4: Usai mendapatkan paparan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rizki Nizami Karsayuda, menegaskan kunjungan ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi bahan penyusunan kebijakan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
2: Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu jalan atau tidak. Dan karena itu kalau memang belum jalan, sampaikan Pak Gubernur itu belum jalan. Agar apa, kami di DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan yang ujungnya fungsi legislasi, dalam fungsi legislasi tentu kami bisa nanti melakukan rekonstruksi norma dan regulasi.
4: Selain itu, Komisi 2 juga ingin memastikan koordinasi program nasional dan urusan pertanahan berjalan efektif di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut juga menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program nasional, termasuk isu tata ruang, pertanahan, hingga kebutuhan regulasi yang dinilai perlu disempurnakan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Pemborosan pangan dapat terjadi di berbagai tahapan mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kegiatan penyediaan makanan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, pengurangan sampah makanan dinilai memerlukan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan pemerintah juga memantau sisa pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang disampaikan setiap dapur penyelenggara, sehingga jumlah pangan yang terbuang dapat terus dievaluasi.
7: Ya masih tinggi karena memang juga terkait dengan juga ada aktivitas makan bergizi gratis. Nah itu juga kita ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa pangannya dan ngisi di sistem. Nah itu juga ada pangan terbuang di makan bergizi gratis, mulai dari pengolahannya di dapur sampai pada yang sudah sampai ke murid-murid.
6: Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappanas, Supriyani, mengatakan penyelamatan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
8: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya bonus pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
6: Melalui gerakan selamatkan pangan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mengambil makanan sesuai kebutuhan serta memanfaatkan pangan secara optimal. Dengan demikian, jumlah sampah makanan dapat ditekan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita selanjutnya pendengar, tokoh perikanan Kepri keluhkan penyempitan zona tangkap bagi para nelayan yang terjadi akibat tingginya aktivitas lalu lintas laut dan masifnya kegiatan industri pinggir pantai di Batam dan Karimun. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
9: Ya, di Batam kecil yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan.
10: Nelayan di perairan Kepri khususnya di Batam dan Karimun mengeluhkan kecilnya zona tangkap untuk penangkapan ikan. Tokoh muda perikanan Kepri Eko Fitriandi mengungkapkan kecilnya zona tangkap menjadi sandungan tersendiri bagi para nelayan yang melaut di daerah tersebut. Eko mengatakan zona tangkap ikan yang kecil di perairan Batam dan Karimun tidak terlepas dari adanya zona lalang kapal yang lalu lintasnya cukup padat di Batam, baik untuk lalu lintas nasional, regional, dan internasional, serta maraknya pendangkalan dan pendalaman alur untuk bongkar muat kapal.
9: Kita memang di Batam, Karimun, itu zona tangkap itu masih kecil, padahal nelayannya besar. Yang nelayan 15.000 Batam. Tapi zona tangkap kita, ya, di Batam kecil. Yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan itu zona lalu lalang kapal. Sehingga kalau kita juga, kalau kita tarik ke aspek hukumnya, kita kalah total. Tapi kan diminta memang pemerintah ya ada tenggang rasanya untuk itu.
10: Dikatakan Eko, saat ini Batam memiliki kurang lebih sebanyak 15.000 nelayan yang berlomba-lomba menangkap ikan di zona tangkap yang amat sangat kecil. Zona tangkap ikan yang berada di daerah tersebut dinilai semakin kecil akibat adanya pengoperasian kapal timah di wilayah tersebut. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu di Kawasan Pesisir. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
11: Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir atau Sitaskin Pesisir Selasa kemarin. Di balai pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih Sembulang, Galang. Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN Iwan Sumule mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun mengintegrasikan berbagai intervensi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
12: Kita harapkan kemudian bahwa program-program yang kemudian sudah dibuat itu bisa tepat sasaran, sehingga dalam pelaksanaan program integrasi program tersebut kemudian kami melibatkan pemerintah daerah, sehingga juga bisa kita melakukan mitigasi-mitigasi persoalan secara cepat.
11: Kecamatan Galang dipilih karena telah ditetapkan dalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota Batam 2025-2029 sebagai salah satu wilayah prioritas intervensi kemiskinan ekstrim. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4 hingga 4,5% pada 2029 dari posisi 8,25% berdasarkan data September 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membidik penurunan sekitar 1% setiap tahun. Selain itu, menargetkan kemiskinan ekstrim mencapai 0% di tahun 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Indonesia dan Singapura sepakat mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Morowali, Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura yang berlangsung di Jakarta pada 6 Juli kemarin. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengatakan proyek ini diharapkan dapat memperluas pasokan energi terbarukan sekaligus mendukung kebutuhan listrik bagi sektor industri di Singapura. Ia juga menegaskan bahwa Singapura tetap optimistis terhadap prospek pembangunan Indonesia dan akan terus memperkuat kemitraan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Singapura menyepakati 26 hasil kerjasama yang terdiri atas 18 kerjasama antar pemerintah dan 8 kerjasama antar pelaku usaha. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, energi, ketahanan pangan, pertahanan, dan pendidikan. Lawrence Wong menyatakan hubungan kedua negara dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, dan saling memahami. Menurutnya, investasi Singapura di Indonesia tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga mendukung pengembangan industri, infrastruktur digital, dan penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama tersebut dan menegaskan bahwa Indonesia serta Singapura merupakan mitra strategis sekaligus negara bertetangga yang memiliki kepentingan bersama untuk terus mempererat kolaborasi di berbagai bidang. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
13: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jos Martin masih memimpin klasemen MotoGP setelah P6 dalam sprint race MotoGP Jerman 2026. Martin menjauh dari rival terdekatnya Marco Bezzecchi yang absen. Balapan 15 putaran di sirkuit Sachsenring pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin dimenangi Marc Marquez. Rider Ducati itu mengonversi start terdepan dengan kemenangan tanpa celah. Di sepanjang balapan, Marc Marquez dibuntuti oleh adik sekaligus rider Gresini Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang start kedua dan ketiga. Akan tetapi dua pebalap yang terakhir disebut tidak mampu menyalip Marquez. George Martin start ke-8 menyusul absennya Bezzecchi usai cross horror di sesi kualifikasi. Martin menyudahi sprint race MotoGP Jerman 2026 di belakang duo track host Raul Fernandez dan Ai Ogura. 4 poin tambahan ini sudah cukup untuk mengukuhkan singasana Martinator dengan perolehan 197 poin. George Martin unggul 11 poin dari Bezzecchi dan berpotensi melebarkan jarak karena rekan setimnya itu juga dipastikan absen dari Grand Prix. Di Giannantonio terpaku di posisi ketiga dengan 184 poin. Unggul

harus melawan seniornya Mukopa di partai puncak. Laga berjalan sengit sejak set pertama, Noskopa bisa langsung mendominasi dan sempat leading 4-1, kemudian menutup set dengan kemenangan 6-2. Set kedua kemudian berjalan alot, Mukopa bisa memberi perlawanan meski sempat tertinggal duluan. Linda Noskopa awalnya diambang kemenangan usai memimpin 5-2, namun Mukopa bisa bangkit dan mengejar ketertinggalannya untuk comeback menjadi 7-5. Skor set sementara jadi 1-1. Di set ketiga, Noskopa akhirnya bisa kembali memenangi kendali permainan. Ia bisa leading 4-1 sebelum menutup set dengan kemenangan 6-3. Laga tuntas dalam waktu 2 jam 28 menit. Statistik menunjukkan Noskopa memang tampil mendominasi dari segi jumlah ace hingga set point. Kemenangan akhirnya jadi milik petenis ranking 10 WTA tersebut. Hasil ini membuat Linda Noskopa menjadi petenis termuda yang menang Wimbledon sejak 2011. Noskopa juga merebut titel Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pentingnya pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang bagi atlet Indonesia. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi fondasi untuk mengejar prestasi di Olimpiade hingga mewujudkan mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan Erick saat menanggapi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga, termasuk soal harapan agar Indonesia mampu menembus Piala Dunia. Erick menjelaskan setiap cabang olahraga memiliki panggung prestasi tertinggi masing-masing. Atlet Olimpiade dikenang lewat medali yang diraih, sedangkan bagi sepak bola pencapaian terbesar adalah tampil di Piala Dunia. Menurut Erick, target terbesar Olimpiade maupun Piala Dunia tidak mungkin dicapai melalui persiapan yang bersifat dadakan. Karena itu pelatnas harus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah akan memfokuskan pelatnas kepada atlet-atlet yang berpotensi meraih prestasi, sementara pembinaan atlet usia muda tetap berjalan melalui skema pendanaan yang berbeda. Erick pun mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan olahraga nasional. Menurutnya Presiden memahami bahwa prestasi internasional tidak bisa diraih dalam waktu singkat, melainkan melalui pembinaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Demikian berita olahraga, saya Bidi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Komisi 2 DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gubernur Kepri. Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan kawasan pesisir. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda. Can I have your attention?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya dalam program Digoda Goyang Dangdut Mantul Mantap Betul siang hari ini edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, ini di Batam Center terpantau panas sekali ya. Padahal tadi jam 9 pagi itu hujan deras di sini sampai pukul 10. Sekarang sudah panas kembali dan ini panasnya terik ya pendengar. Kalau di daerah pendengar ini apakah panas juga atau malah mendung atau mungkin hujan ya? Baik, kita seperti biasa kita menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat ataupun orang tersayang. Bisa dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Saiman. Assalamualaikum Digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul. Bang Saiman mau request lagu Sarmila dari Ashraf. Sudah saya putarkan ya Bang Saiman. Salam-salamnya buat Mas Prabu, Pak Usulimin, Pak Toha, Putra Rangsang, Bang Gafar, Pak Mustafa, Bang Jais, Bang Andi, Bang Udin, Bang Thank You, Bang Durais, Monik, Nek Kembar, Nek Peggy, Kak Sarinah Kyu-Kyu, Mak Rempong, Nek Syakira, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

Yan Kak Jamilah Penyalai hadir. Mau salam-salam untuk keluarga tersayang. Kemudian untuk Kak Norma, Lukas Wulan, Maleni, Mafajar, Kak Aisyah, Galah, Pak Alang, Pak Usulimin, Mak Dewi, Long Asri, Mak Dio, Nek Syakira, Kak Fat, Putri Cantik, Udin, Iman, Monik, Alif, Andilau, Mas Prabu, Roni, Emira, Abenego, Zali, Boy Tasaka, Nek Azwa, Kak Anifa, Siti di parit belakang penyalai, Mbak Yasmin, Siti Jamilah, Mak Rempong, dan juga Kak Raha. Kemudian Bang Abenego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Nek Karin, Bang Gala, Bang Haji, Bang Udin, Iman, Nek Syakira, Jamilah, Ania, Sekarwangi, Nek Yasmin, Mak Lina, Mak Dewi, Mak Dia, Mas Tura, Desi, Mas Lidar, Rajalang, Putri Cantik, Betty Lavea, Karaha, Asnah Malcem, Juliana, Nek Kembar, Mbak, Mak Dinda, Pak Ngah, Mbak Tati, Mbak Fajar, Bu Leva, Nek Peggy, Norma, Rahma, Bang Norman, Izar, Pak Tohat, dan juga Tokci. Kemudian Ci Asna hadir, mau request lagu Menyesal. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Salam-salamnya untuk Monik, Mas Lidar, Kak Fah, Sarina, Lukas Wulan, Kapten Syam, Bang Udin, Mak Ci, Mustafa, Mas Prabu, dan juga pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Kak Yani di Seberas hadir, mau kirim-kirim salam untuk Kirana Zwa, Mancong, Ima, Ajis, Kak Sur, Kak Zul, Lisda, dan semua pendengar.

0: Terima kasih untuk Bang Saiman, Kak Jamila Penyalai, Bang Abednego, Ci Asna, dan juga Kak Yani yang sudah hadir di WhatsApp kami. Sekarang kita beralih ke line telepon dulu pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam di Godam.
0: Mantul, mantap betul. Dengan Kak siapa ini?
1: Betty Lafea di Meranti.
0: Dengan Kak Betty Lafea. Apa ya. Kabarnya Kak Betty?
1: Kabarnya panas nih.
0: Redang. Panas ya, redang. Di sini juga redang Kak Betty.
1: Ya, sama.
0: Kalau
1: bisa lagunya. Kalau bisa lagunya berkali-kali dari Selfiyama ya.
0: Selfiyama berkali-kali ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat Kak Raha, Nenek Peggy, Puan Rika, Putra Rangsang, Andira, Sabina Kiu, Moni,
0: Kak Moni,
1: Kak India, buat Nenek Kembar. Nenek Kembar apa kabar? Apa sakit? Atau gimana nih? Kalau sakit kita sembuh ya.
0: Sakit katanya.
1: Sakit apa?
0: Waduh, kurang tahu tuh ya Kak. Tapi kadang sakit.
1: Banyak makan durian enggak?
0: Semoga cepat sembuh ya Kak ya.
1: Perangi Bangki, Mbak Ibu Norma, Mbak Kamastura, Mbak Kenar, Mama Leni, Mbak Rentong, Ayam Berkokok, Kak Puspa, Teh Lumi, Atu Enki, Tukci,
0: Tukci,
1: Mbak Jamila,
0: Kak Jamila,
1: Mbak
0: Buton,
1: Ariel Effendi. Satu untuk semuanya ya, semoga selalu bisa.
0: Baik.
1: Ini Meta bukan Tasya ya?
0: Tasya? Ini Tasya?
1: Ini Tasya ya? Ya, semoga selalu banyak umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, jangan lupa lagunya ya, Selfiyama.
0: Siap Kak Betty.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di belakang Kak Betty di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digoda.
2: Digoda, digoyang, disinggul.
0: Ini dengan?
2: Dengan Bang Gafar.
0: Dengan Bang Gafar ya. Apa kabarnya Bang Gafar?
3: Alhamdulillah, Tasya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
3: Ikan tak sana Tasya? Ikan tak di sana?
0: Tidak, panas sekali nih Bang di sini.
3: Tasya belum putarkan lagu satu saja.
0: Judulnya?
3: Harapan dan Duka dari DJ Nabil.
0: Harapan dan Duka ya?
3: Nah, dari DJ Nabil ya.
0: Harapan dan Duka. Ini Bang Gafar sukanya versi DJ-DJ nih ya.
3: Iya dong. Iya deh.
0: DJ-DJ remix biasanya nih.
3: Ada gak?
0: Lagu Harapan dan Duka.
3: Dari DJ Nabil ya.
0: Salam-salamnya.
3: Ada kan lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke, terima kasih Tasya. Masalahnya untuk Tasya, saya selalu bagi selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan berurusannya.
0: Amin.
3: Ini adik ini adik pelekar kena salam nama Tasya.
0: Siapa?
3: Panga kita salam nama Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau di telepon jangan diangkat Tasya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya penggombal tuh. Kenapa? Kalau di telepon jangan diangkat, dia penggombal orang gitu. Nah, untuk Bu Lipa, untuk Bang Saiman. Adik siapa ada nenek gembar, demak dia, dia buat, dia demak dinda. Adik siapa lagi ni? Nah, ada ni pulang ada demak Dewi, ada ini Des. Adik Dita juga.
0: Adik Dita.
3: Mau panggil tadi sudah sama-sama istri dia. Nah, untuk adik nego.
0: Yang lain
3: mengapa salam satu untuk semua ya?
0: Salam untuk satu untuk semua.
3: Untuk saja selalu bagi selalu ya.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Kalau panas pakai payung ya. Kalau hujan
0: pakai payung juga.
3: Ingat kan aku, kalau panas pakai payung, kalau hujan berlari gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ghafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Gofar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang Akasa yang cantik.
0: Iya, Pak Mustafa.
1: Iya. Semangat, semangat walaupun panas hujan.
0: Hujan di sana Pak Mus.
1: Lagi anu, lagi mendung di sini, lagi hujan.
0: Di sini.
1: Ah, hujan
0: di sini. Di sini malah panas, panas banget di sini Pak Mus.
1: Oh iya, panas ya. Wah, kok dalam kan ada AC. Kalau kita panas tuh pergi kamar mandi siram mandi dong.
0: Aduh. Lagi.
1: Boleh minta alat Akasa?
0: Apa tuh?
1: Oh, biasa. Kesukaan Monik.
0: Kesukaan gak Monik.
1: Jagain dia versi baru.
0: Dijagain dia versi terbaru ya.
1: Ada kan? Nah, salam buat pertama untuk Tasa yang lagi cuer-cuer di radio. Keberan sehat. Amin. Tak kurang apapun, walaupun panas kehujan. Yang sakit mudah sehat ya.
0: Amin.
1: Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Wasifa ulir matidur. Angkat penyakit ini ya Allah, sembuhkan sesembuhan ya Allah. Kakakku ini kembar ya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Ya. Lagu ini kita kirimkan untuk Katem Sam Kumar di Singapura. Buat kakak Siti di Singapura juga. Ah, kalau Pak Moni di Tanjunguma yang sekarang lagi di pantai sama air sama Bang Bintara, warga ya. Ada di pantai ya. Lalu Pak, iya kan? Buat yang lucu di Bintan, Nenek Jasmine di Pitang, buat ngecekar wangi, buat Ki Asna, tak lupa ya.
0: Ki Asna.
1: Buat ya. Buatnya Uni Desi. Buat itu tak lupa buatnya Nenek Sakira. Kakakku yang cantik. Udin Buton tak lupa kakakku yang cantik. Tadi Udin Buton dah ya? Udin Buton dah ya? Udin Buton.
0: Udin Buton.
1: Kakakku yang cantik. Nah, Nenek Kembar. Moga sehat selalu ya Allah. Sehatkan ya Allah. Sebut ya Allah. Kakakku yang kembar ya Allah.
0: Amin.
1: Sehidah ya Allah. Amin. Tak lupa buatnya itu Mama Mia. Kakak Kana Tanyutan. Kana Tanyutan. Yang lucu, tak lupa ya. Buatnya Ani, Roma, Kak itu Bang Arun, Cik Arun, Cik Salim, Pangah, dan bunda dia, Bang Haji Kemoy, Haji Kemoy dah galak. Bang Iman, tak lupa ya Bang Iman. Buatnya
0: Tocik.
1: Bang Kumis, Putra Ransang, saudaraku,
0: Putra Ransang,
1: Putra Lingga, buatnya Tok. Tok Enki, Bang Tuhan, Bang Saiman tadi ya, Bang Suman, buat Yani, terlupa Yani ya, Yani, Bang Tuhan dan abangnya tetap lagi, adiknya apa namanya, Dul Jais ya, Dul Jais, Mas Tura, terlupa Mas Tura, Lina Leni, Mak Jamila, Mak Jamila, Siti Jamila, Yuliana, itu Bang Mur, terlupa Pok Normi ya. Lalu buat itu si siapa? Nenek Karim, Nenek Karim. Lalu Pak Arahak di Bekan Baru, Diana di Bangkinang, Aika di Jambi, Teh dan Teratu Teratu di Bandung. Lalu pada Ayu dan Farida di Maluku. Satu pejagat semuanya ya Akasa. Satu pejagat masuk semua. Mudah-mudahan cak selalu. Kurang suatu apapun yang sakit ke sembuh oleh Allah. Amin. yang sehat mudah-mudahan jaga kesehatan, tak lupa minum air selalu secukupnya, air hangat kuku ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Itu ya saya, terima kasih kutakan sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini ada dari Bule Fa, request lagu Banyu Langit. Sudah saya putarkan juga ya Bule Fa. Boleh Fa, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Pak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Melati, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Kemudian Wak Jo hadir kembali, mau request lagu Amelina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Wak Jo. Tasya, nanti pulangnya hati-hati di jalan. Baik. Kemudian ada Kak Siti Romlah, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Kak Siti request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Salam-salamnya untuk semua fans RRI Batam dimanapun berada.

0: Baik pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tepat akan kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Setelah itu baru kami putarkan lagu-lagu request dari pendengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 12 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam siang ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan program Nigoda dari awal hingga sesi kedua ini ya pendengar. Kami masih menerima request lagu dangdut favorit pendengar dan juga kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta. Bisa langsung dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Bang Roni STB. Hadir mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Meti Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa,

Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

0: Dan Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir. Selamat bertugas ya Tasya. Kakak mau request lagu Kehilangan dari Haji Rhoma Irama. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Juliana. Salam-salamnya untuk Mama Azi, Bang Aziz, Bang Zainal, Kak Zaimah Tanjung Medang, Ika Jambi, Nepegi, Kak Raha, Lizawati, Kak Timah, Kak Sarinah Piayu, Ita Nuh, Kakak Rose, Raima, Raini, Mak Ibah, Kak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulus, Wak Normi, Pak Mur, Mas Prabu Bangkit, Ayam Koko, Putra Rangsang, Putra Lingga, Bang Gafar, Ayu Maluku, Pak Zaini, Bang Jais, Bang Emira, Roni, Rahma Pekanbaru, Udin Buton, Betty Lavea, Pak Manap, keluarga, Mak Rempong, Gak, Kak Jamilah Guntung, Jamilah Penyalai, Kak Mastura, Atuk Nikah Kawin, fans grup RRI Batam semua, grup sahabat setia salam kompak selalu, dan semua yang menyenggol kakak, dan yang belum sempat kakak senggol, salam manis, salam sayang semuanya. Semoga kita sehat-sehat semua, amin. Kemudian Kak Mas Lidar hadir. Mau salam-salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mama Iman, Mama Boy, Mama Azi, Mbak Dinda, Ibu Asri, Monik, Bang Udin, Rahma, Nurmah, Pak Ngah, Pak Haji, Bang Gafar, Pak Alang, Mak Dewi, Mak Lina, Mak Leni, Bang Iman, dan salam buat semuanya aja. Terima kasih Tasya, semoga sehat selalu. Oh ini salam juga untuk Pak Mustafa dan request lagu Ika Nurjana Selalu Milikmu. Kalau ada waktu nanti saya putarkan ya Kak Mas Ridar. Kita langsung angkat terlebih dahulu di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, itu dari Kemendik,
0: mantap betul. Dengan Kak Norma ini?
1: Bukan, Kak Ani.
0: Dengan Kak Ani ya.
1: Nah, kamu satu kampung, Norma.
0: Satu kampung ya.
1: Ayo, nak hujan ya, Sang?
0: Hujan ya, Kak?
1: Tak mendung-mendungan jalan.
0: Tadi di sini hujan ternyata. Habis panas terik, terus tahu tiba-tiba hujan.
1: Nak hujan tak jadi. Ninggam lagu ah.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Rezeki Ayu tu. Temani apa lagu tu? Lepaskan dengan ikhlas.
0: Lagu siapa Lesti?
1: Nah, ada.
0: Lesti. Judulnya?
1: Aku lepas karena ikhlas.
0: Aku lepas karena ikhlas.
1: Dengan ikhlas.
0: Ada. Salam-salamnya.
1: Sehat selalu. Siapa dengan siapa sana tu?
0: Tasya sendirian ini Kak.
1: Takut.
0: Kalau masih terang begini saya tidak takut Kak Ani.
1: Saya anu untuk Udin Buton dengan Ayam Koko tadi ya. Patan yang di Dongko, Norma sini ya semua yang sengguci ya. Dengan Ari, Bang Ari itu dengan Jun, Mapia, semua Hipah Kak Ani sini ya. Untuk suami Kak Ani yang ganteng. Masih yang ayam, yang big. Untuk anak cucu nanti ya. Yang diburu Mak Kak Ani selalu ya.
0: Amin.
1: Yang di Penaga Gapar tadi ya, Gapar yang Gomba ya. Gapar, Noti, Pak Awal, Lamah yang sebelah ya. Istri ya, anak dia, cucu dia. Dua itu aja, satu untuk semua aja. Pak Ngah jangan lupa, maaf Pak Ngah nanti yang pagi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Ani di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut bersama DJ Tasya Safira.
0: Mantul dengan Kak Sudi Jamilah ini ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik Kak Siti.
1: Kak Siti Jamilah capek nih Tasya.
0: Kenapa Kak Siti? Habis
1: Bekemas-kemas pindahan Tasya.
0: Pindahan kemana tuh Kak?
1: Ini pindah ke BRS, tidak diguntung lagi kelas 10.
0: Oh, udah nggak diguntung ya?
1: Iya, besok mulai pindahannya.
0: Banyak itu Kak. Semoga lancar pindahannya ya Kak ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan karena pindahan butuh energi ekstra ini Kak.
1: Iya memang.
0: Tapi di sana cuaca aman ya Kak? Gak hujan apa gimana?
1: Panas kayaknya. Dari pagi panas.
0: Oh panas ya. Tadi di sini hujan terus panas. Ini mendung lagi nih.
1: Ini panas. Meminta lagu Tasya.
0: Lagu apa?
1: Haruskah berakhir Tasya?
0: Haruskah berakhir?
1: Ya.
0: Jangan. Tidak mau segera berakhir dengan digoda ini ya Kak ya?
1: Tidak, kalau dengan digoda tidak berakhir. Tetap terus satu tetap di hati.
0: Ewa. Dari Roma Irama ya Kak? Ridho Roma.
1: Ridho Roma.
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama untuk kita saya yang cantik, yang manis, yang baik, yang tidak sombong.
0: Amin.
1: Buat tadi yang baru turun siapa?
0: Kak Ani.
1: Oh ya, buat Kak Ani Roma Sumut. Halo. Hahaha.

0: Bangkit, Bang Adi, buat Bu Rais,
1: Bang Bu Rais,
0: buat Ayah Rizki juga, buat Adi Manda, buat Monik juga, Cikgu Norma, buat Tuk Nikah Kawin juga, buat Nek Pegi, Nek Kembar, Nek Karin, buat Mak Dia juga, Mak Gun, buat Teh Unik,
1: Unik,
0: buat Ratu Ayang, buat siapa lagi, buat Nek Syakira,
1: Nek Syakira,
0: dua, buat Nur Birkis, Lepaturan, buat Betty Lapia, Rahma juga, buat Ika Setiawan, buat siapa lagi, buat Pak Mustofa jangan lupa. Terus untuk satu, untuk semua Tasha yang lagi dengerin terus satu.
1: Baik Kak Siti.
0: Oke, makasih atas waktunya Tasha. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya. Semoga kita ketemu lagi.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti Jamilah yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul bersama Tasha Shapira.
1: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Putra Ransang, Tasha.
1: Dengan Bang Putra ya.
2: Ini curhat bentar nih, dari semalam sampai tadi malam kan kita kan jual seni nih, minat karaoke. Nggak dapat-dapat gitu, aduh mak Tasha ya. Sebel, jadi sebel nanti kita Tasha, dari malam nggak bisa sampai habis.
1: Memang
2: belum rezeki kita Tasha ya.
1: Iya bang, banyak ya bang ya, berarti ya harus rebutan sama yang lain begitu ya.
2: Begitu cepat kita kan, nggak bisa mungkin gimana gangguan gitu ya. Kalau kita dengan orang kan yang lagi karaoke itu gimana gitu ya.
1: Iya
2: karena kita tuh jiwa seninya masih ada lagi, belum muang gitu ya. Oke lah kalau apa kita minta lagu aja dulu ya.
1: Lagu apa tuh?
2: Berkali-kali udah naikkan.
1: Berkali-kali sudah request dari ya, Kak ya. Betty tadi.
2: Kalau itu aku minta dari cincin kawin ya, boleh?
1: Cincin kawin ya.
2: Dari Roma tuh, dari siapa bisa tuh yang berduit tuh kan?
1: Dari Roma ini ya.
2: Boleh. Lagu ini saya tujukan pertama buat Tasha, selamat bertugas. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilancar segala urusannya ya.
1: Amin.
2: Juga buat Pak Mustafa, Nenek Kembar, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Juga buat Nenek Pegi, Nenek Karim, Betty Alapia. Juga buat
1: Monik.
2: Juga buat Kak Tinsa, mudah-mudahan sehat selalu Kak Tin. Di Singapura, selamat bertugas. Dibanyakan umur murah rezekinya, dilancar segala urusannya ya.
1: Amin.
2: Juga buat Roni, buat Siti Jamila, buat Jamila Guntung juga, Ani Roma, Karina nggak terlupain ya. Juga buat Nenek Karin,
1: Nenek Karin.
2: Juga buat para pendengar di mana saja berada. Ini informasi buat siapa? Buat Betty Arabia. Kalau kamu masih nipen nomor saya, tolong mes call di sini karena nomor kamu udah hilang gitu ya. Buat Betty Latia, kalau seandainya nomor saya ada di situ, tolong mes call kembali. Ditunggu lah punya Tasha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami. Sesuai pesan Bang Putra Rangsang tadi ya pendengar, untuk Kak Betty Lafea bisa menghubungi Bang Putra Rangsang kembali karena nomornya sempat hilang ini ya. Kita angkat satu penelpon kembali di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
3: mantap betul.
1: Lagi
3: bersama Tasha Siu di Pro 1.
1: Kak Sarina gabung kembali nih ya.
3: Nah itu dia, Kak Sarina lagi goreng-goreng ini, mau ke pantai ntar lagi.
1: Waduh, ikut dong Kak.
3: Ayolah, bentar Kak, nanti kosong. Kita pinjam kompor, jadi kan kalau HP handphone ini dibawa ke dekat dapur ya.
1: Berdengung.
3: Pasca sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca mendukung. Tadi sempat hujan kan pagi, habis itu panas, ini hujan lagi, ada mendungnya ini.
1: Sini juga mendung nih Kak.
3: Mendung, begini ada pula panasnya, nggak tahu ini cuacanya seperti apa hari ini.
1: Benar sekali, kadang panas, kadang hujan.
3: Iya, jaga kesehatannya sayang Q.
1: Baik.
3: Biar minum banyak, minum air hangat. Lagunya sayang?
1: Mau lagu apa?
3: Tadi Mas Lidar minta lagu dari Ke Nurjana ya. Aku tarin aja lah sayang ya.
1: Ke Nurjana ya.
3: Apa lagu apa tadi dia minta itu?
1: Lagu.
3: Nanti pokoknya
1: Selalu Milikmu.
3: Nanti di WA.
1: Judulnya Selalu Milikmu.
3: Mas Lidar ya.
1: Siap.
3: Kak Sarina, salamnya ikutnya tadi ada Siti Jamilah QQ tadi ya. Ada banyak di situ. Buatnya Tasha QQ yang comel cantik tuh. Makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir kembali di line telepon kami. Saya putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Kak Ani dengan Lesti, Kulepas dengan Ikhlas. Sebelum itu pendengar, saya izin pamit juga untuk program Digoda pada siang menuju sore hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung ataupun belum terputarkan lagunya karena waktu kita yang terbatas. Saya ingat kembali untuk program Digoda hadir setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu ya, pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya saku paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 12 Juli 2026. Dinas Pendidikan Batam memastikan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Kota Batam menerapkan pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Kepala Distrik Kota Batam Henry Arulan mengatakan kebijakan tersebut diterapkan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah negeri tanpa dibatasi pada sekolah tertentu. Dan dijelaskan lebih lanjut, calon peserta didik berkebutuhan khusus tetap dapat mendaftar ke sekolah negeri pilihan, namun dengan catatan melampirkan surat keterangan dari psikolog. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan penambahan 18 titik kampung nelayan Merah Putih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan koperasi nelayan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan 18 titik KNMP yang diusulkan tersebar di 7 kabupaten atau kota di Kepri. Penambahan itu diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mulai menguji coba penerapan sistem sekolah 5 hari pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan yang berlaku untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP itu akan diterapkan selama 1 semester sebelum dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Kepala Dikbud Karimun, Grandi Regel, mengatakan kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran tentang pemberlakuan 5 hari sekolah serta peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155 tahun 2026 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan di Karimun 107,2 FM. Dan Anda juga bisa mendapatkan dan mendengarkan siaran kami dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Agus, Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di akhir pekan ini bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 12 Juli 2026. Tahukah Anda pendengar, pada hari Minggu ini kita diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan di tahun 2026, Hari Koperasi Indonesia yang diperingati ini berumur 79 tahun dan mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Jadi tema ini mencerminkan semangat penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, kenapa peringatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang koperasi di tanah air, tetapi ini juga bisa menjadi refleksi terhadap peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, pendengar. Dan kalau kita menilik sejarah begitu ya, koperasi di Indonesia ini memiliki akar sejarah yang panjang. Konsep koperasi pertama kali diperkenalkan oleh R. Arya Wirja Atmaja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896. Pada masa itu koperasi hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan ekonomi khususnya terkait praktik rentenir, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Tentunya kami mengucapkan selamat Hari Koperasi Indonesia yang ke-79. Seperti temanya, semoga koperasi berdaya dan Indonesia berjaya, bahkan masyarakat juga merasakan kejayaan dari koperasi tersebut ya. Dan pendengar, kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu berikut ini menemani Anda. Ada Band dengan lagu Manja.

0: dari Cengkareng kemana nih?
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan saatnya kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Pendengar, seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan, Rapuh. Memang kalau misalnya mendengarkan kabar duka cita itu membuat kita rapuh ya. Karena memang ada kabar ya pendengar, komedian Abel ini mengumumkan meninggalnya komedian Simpson Rarameha atau yang diakrab disapa Temon melalui akun Instagram pribadinya. Dan ketika kami cari tahu lebih banyak pendengar, ternyata suasana duka menyelimuti kediaman komedian senior Simpson Rarameha atau disapa Temon di kawasan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada hari Minggu hari ini 12 Juli 2026. Jadi sejumlah pelayat mulai memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan juga berdasarkan pantauan di lapangan, para pelayat yang terdiri dari kerabat hingga tetangga terus berdatangan sejak siang hari. Di tengah kerumunan tersebut, tampak peti jenazah putih ini dipersiapkan untuk mendiang disemayamkan. Dan rencananya jenazah Temon akan diberangkatkan dari rumah duka untuk menjalani prosesi pemakaman pada hari Senin 13 Juli 2026 pada esok hari pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan warta berita Korwil 15 Penang Prabu bersama dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI lainnya. Anda akan kembali menyapa Anda, jadi pastikan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengutarakan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau, dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kabar pertama dari RRI Pekanbaru, pendengar, di mana pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
2: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kamp utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kamp, sehingga kita usikan ke kamp utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
3: Evakuasi ya?
2: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa apa namanya berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program sekolah rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana, jadi tim apa itu pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak. Ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
5: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Sarjana Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
6: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang, itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
5: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryadi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta car free night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
8: Rencananya itu memang ada sebagai kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama kepentingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, di antaranya layang-layang sama nasi. Terus ada tablik akbar, mungkin insya Allah mungkin sama Ustaz Habib Kamar. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada menang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
7: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
9: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juni 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Faizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
10: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor, seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
9: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
11: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu

0: Pekan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kembali dari RRI, Ranai mendengar Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya, Frizal melaporkan.
3: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu, tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
3: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi SAR Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
5: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca. Bisa diupdate di BMKG.
3: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
7: Yang ada di Kabupaten Siak ya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris, alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
6: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
8: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
6: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada

0: masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, bagian dari Indonesia Emas. Berikut Awi Suryatmaja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zirnata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekedar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya, kita akan menuju Indonesia emas. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan? Ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya. Nah, artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tapi ini merupakan investasi, ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita. Ya. Kita berada di luar, kita lihat ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Azahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang, kita tuh gampang rapuh, kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang merasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu kami ya, dan juga grit, kegigihan. Nah cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita nggak boleh juga punya mental inferior gitu ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter kita tuh lebih kebentuk. Karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah diverse, sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onaha Diputra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Karena kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka nggak cari, yang jadi masalah kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota? Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses luar, dia gak mau balik, karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
0: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan mengupdate berbagai informasi untuk Anda. Seperti yang Hana sampaikan di awal sekali ya, hari ini itu kita memperingati Hari Koperasi Nasional, dan bicara tentang koperasi begitu ya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini mengatakan sebanyak 15.845 koperasi desa atau kelurahan merah putih pembangunannya telah tuntas 100% yang mencakup bangunan fisik, gudang, gerai, serta alat kelengkapannya. Dan pendengar, jumlah KDMP atau koperasi desa kelurahan merah putih yang tengah dibangun saat ini sebanyak 19.539. Wah, banyak sekali ya. Dan tentunya kita tunggu saja seperti apa nanti gebrakannya. Dan pada kesempatan di acara Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 diselenggarakan di Indonesia area GBK begitu ya, ia mengatakan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan operasional KDMP yang direncanakan pada Agustus 2026. Itu dia agendanya yang sudah disebutkan pada sore hari ini. Kita akan update lagi informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Ada Juwita Malam versi jazz, funk, dan asik sekali untuk kita dengarkan bersama. Langsung saja kami akan putarkan untuk Anda.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Satu lagu yang baru aja kita dengarkan bersama membawa kita ke menit 50 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali Hana akan hadirkan informasi untuk Anda. Jadi penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande ini keluar dari serial televisi bertajuk American Horror Story musim ke-13, ya karena memang jadwal proyek tersebut bentrok dengan tour Eternal Sunshine-nya Ariana Grande, pendengar. Nah, mungkin ini agak membuat para fans Ariana Grande jadi kecewa gitu ya. Tapi bagaimana, namanya artis papan atas begitu ya, dengan panggung, jadwal panggung yang begitu banyak, jadi harus merelakan salah satu yang mana paling urgent. Nah, kalau kita bicara tentang serial tersebut, pendengar, jadi kalau ada cerita lebih banyak, serial itu pertama kali ditayangkan pada 2011 dan diisi dengan berbagai tema horor yang populer di negara tersebut, seperti penyihir, sirkus keliling, dan hotel berhantu. Nah, itu dia ya, satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Informasi Cefata kami hadirkan untuk Anda edisi 12 Juli 2026. Di era digital seperti sekarang ini, tentunya kita perlu semakin cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Belakangan ini beredar sebuah video di Facebook yang mengklaim adanya tumpukan uang bantuan dari Australia yang disebut-sebut akan dibagikan kepada Indonesia. Dalam narasinya bahkan disebutkan dana tersebut diperuntukkan bagi umat Kristen dan pembangunan 800 gereja di Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar atau merupakan informasi hoax. Karena video yang beredar ternyata memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah di sebuah lobi gedung yang diunggah di akun TikTok @jejak_viral. Dan ternyata faktanya uang tersebut merupakan barang bukti sitaan kasus korupsi yang diserahkan Kejaksaan Agung kepada pemerintah pada Desember 2025, bukan bantuan dari pemerintah Asia Australia maksudnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama juga telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pengumuman mengenai bantuan dari Australia untuk pembangunan gereja di Indonesia. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Cek fakta sebelum berbagi agar tidak ikut menyebarkan informasi hoax. Dengarkan Pro 1 RRI Batam yang akan selalu mengupdate informasi lainnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Jadi catat tanggalnya ya pendengar. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Nah, yang kedua syaratnya bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Nah, syarat ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk Anda pendengar, info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jadi jangan tunda-tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kami akan menghadirkan informasi lainnya, dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Mahadaya Cinta, satu lagu dari Chris Dayanti. Asik ya lagunya pendengar, dan lagunya penuh dengan keceriaan lewat musiknya yang terbilang beat begitu ya pendengar, dan membawa kita ke menit 30 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hana akan menghadirkan lagi informasi-informasi update untuk Anda. Pendengar, dalam minggu ini mungkin ada di antara kita yang pergi atau jalan-jalan ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau misalnya memang lagi di sana pendengar, tentunya jangan sampai kelewatan keseruan di sana, karena ada kegiatan setahun sekali dilaksanakan di alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Jadi di sana pendengar, masyarakat bisa berdatangan untuk menyaksikan tradisi jamasan pusaka yang digelar pada bulan Sura. Tapi katanya tahun ini terasa berbeda karena deretan keris dan tombak yang dibersihkan dalam prosesi tersebut yang menjadi perhatian pengunjung itu tertuju pada sebuah kentongan raksasa berbahan kayu nangka. Karena biasanya kalau misalnya tradisi ini begitu, yang dijamas itu kebanyakan adalah pusaka berupa senjata. Tapi kalau kali ini berbeda karena ada ukuran yang besar, bentuknya kokoh, dan usianya sudah lama ya, membuat kentongan ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, benda peninggalan Kadipaten Kulon Progo tersebut diyakini sebagai salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga kini. Bahkan konon katanya pada masa lalu suara kentongan raksasa tersebut mampu terdengar hingga pelosok wilayah Kulon Progo ketika dipukul dari pusat kabupaten. Wow, ini adalah salah satu tradisi jamasan yang setiap tahun tentunya dilaksanakan, dan katanya tahun ini sedikit berbeda pendengar. Jadi bagi masyarakat adat, pusaka bukan sekedar benda peninggalan masa lalu, ada nilai penghormatan yang membuat pusaka harus dirawat secara berkala melalui tradisi jamasan tersebut. Nah, itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda, juga dilansir dari kompas.com. Kita kali ini kembali hadirkan beberapa lagu untuk menemani sore Anda.

kali ini Hana punya satu informasi rahasia yang akan kita bongkar ya pendengar. Ini datangnya dari penyanyi luar negeri Taylor Swift yang melaksanakan pernikahan. Dan katanya pendengar, selama prosesi pernikahan berlangsung, sejumlah ruas jalan di kawasan Midtown Manhattan ditutup sementara. Bahkan kepolisian New York juga mengerahkan personel tambahan untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi. Nah, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, ini mengungkapkan bahwa seluruh biaya perizinan dan pengamanan untuk acara pernikahan Taylor Swift ditanggung sepenuhnya oleh Taylor sendiri. Pernyataan ini ya sekaligus menjawablah berbagai spekulasi yang sempat beredar bahwa pengamanan acara tersebut menggunakan dana dari para pembayar pajak. Faktanya, menurut laporan South China Morning Post, Taylor Swift membayar lebih dari 160 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 miliar rupiah untuk menutupi biaya izin penyelenggaraan serta pengamanan oleh aparat. Jadi dengan langkah tersebut, pemerintah kota New York menegaskan bahwa penyelenggaraan acara pribadi berskala besar tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban menanggung biaya operasional yang timbul ya pendengar. Jadi informasi ini ya menjadi penegasan bahwa biaya pengamanan pernikahan Taylor Swift bukan berasal dari uang masyarakat ya, melainkan dibayar langsung oleh sang penyanyi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Dudu Rindu mengobati rasa rindu Anda kepada seseorang yang mungkin jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Adakah satu nama yang terbesit di kepala kita karena Anda selalu merindukannya? Tidak usah Hana tahu siapa orangnya ya, tapi kalau misalnya Anda rindu ya, kalau misalnya masih bernafas orang tersebut ya, bisa callingan aja atau video call atau memulai by chat duluan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah dipanggil oleh sang pencipta, ya lewat doa sajalah kita panjatkan begitu ya. Nah, lagu Leto tersebut ini dirilis di tahun 2011 pada tanggal 1 Juni pendengar ya. Dan pasti udah tahu lagu ini memang menceritakan tentang merindukan seseorang begitu ya. Dan di tahun 2023 ada versi remaster audio yang diluncurkan secara digital gitu pendengar ya. Dan pendengar, nanti Hana akan menemani Anda sampai tuntas pada pukul 19 sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, menghadirkan berbagai informasi lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Informasi pertama pendengar, ratusan warga memadati aula kantor Gubernur Kepulauan Riau di Dompak, Tanjung Pinang untuk mengikuti nonton bareng atau nobar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss pada Minggu 12 Juli pagi. Sejak sebelum laga dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan sudah berdatangan ke lokasi. Antusiasme yang tinggi membuat hampir seluruh kursi yang tersedia panitia terisi penuh pendengar. Bahkan sebagian penonton rela berdiri di bagian belakang aula agar tetap dapat menyaksikan pertandingan melalui layar LED berukuran besar. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. BP Batam mulai menyiapkan modernisasi sistem penerangan jalan umum atau PJU melalui penerapan Smart JPU, yakni sistem lampu jalan berbasis tenaga surya yang dilengkapi teknologi pemantauan digital. Melalui sistem ini, seluruh titik lampu di ruas jalan utama dapat dipantau secara real time sehingga gangguan maupun kerusakan dapat dideteksi lebih cepat tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan sekaligus menghadirkan jalan yang lebih terang, aman, hemat energi, dan ramah lingkungan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Batam mulai memperketat pengaturan proses keberangkatan penumpang KM Kelut yang dijadwalkan singgah di Batam pada hari Minggu 12 Juli 2026. Di tengah arus lebih dari 2.000 calon penumpang yang akan naik dari Batam, perusahaan pelayaran plat merah itu meminta seluruh penumpang melakukan check-in secara daring paling lambat 12 jam sebelum kapal bertolak. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi kepadatan antrian di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batam, sekaligus mempercepat proses boarding. Kepala Cabang PT Pelni Batam, Duta Kusuma Putra, mengatakan calon penumpang dihimbau memanfaatkan layanan check-in melalui aplikasi Pelni Mobile sebelum datang ke pelabuhan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa simak siaran kami dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri atau juga di luar negeri, dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Pendengar, nantikan sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam

70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

diriwayatkan dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada suatu ketika ada seorang yang sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba mendengar suara dari dalam awan, siramilah kebun sipulan. Kemudian awan itu menuju ke arah suatu tempat yang banyak batunya, lantas menuangkan airnya. Pada tempat yang banyak batunya tersebut, ada sebuah parit yang penuh dengan air. Kemudian di situ ada seorang lelaki yang berada di tengah-tengah kebunnya, sedang membagi-bagikan air dengan alat pengukur tanah. Ia bertanya kepada orang itu, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab, Bulan, nama yang sama dengan yang pernah didengarnya dari dalam awan tadi. Kemudian si Bulan bertanya kepadanya, kenapa engkau menanyakan namaku? Ia menjawab, sesungguhnya saya tadi mendengar suara dari dalam awan yang kemudian menuangkan air ini. Suara itu berkata, siramilah kebun sipulan persis dengan namamu. Memangnya apa yang telah engkau perbuat? Sipulan menjawab, karena kamu bertanya seperti itu, sebenarnya aku selalu memperhatikan hasil yang dikeluarkan kebun ini. Sepertiganya dari hasil itu aku sedekahkan, sepertiganya aku makan dengan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku persiapkan untuk bibit. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat kita petik, keutamaan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, anjuran untuk berbuat ihsan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar, keutamaan seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri, keutamaan memberi nafkah kepada istri dan keluarga, penetapan adanya keramah bagi wali sehingga alam tunduk kepadanya, keutamaan bertani dan bercocok tanam karena merupakan mata pencaharian yang baik, awan tunduk untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan ada malaikat yang bertugas mengawasi jalannya awan. Allah mencintai seorang hamba yang hidupnya seimbang. Dia mau menginfakkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Orang

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi Hana menemani Anda di kesempatan sore menjelang malam ini, pendengar. Jadi ada satu informasi luar negeri yang kami hadirkan untuk Anda, bahwa gelombang panas ekstrim ini melanda sejumlah wilayah di Eropa Barat. Salah satu kota yang terdampak adalah Napoli, Italia, dengan suhu udara dilaporkan mencapai 41 derajat Celcius. Jadi cuaca yang sangat panas ini membuat warga setempat maupun wisatawan di sana harus mencari cara untuk mengurangi paparan terik matahari tersebut, ya. Nah, ada yang berteduh di area rindang, ada juga yang memanfaatkan pancuran air umum untuk menyegarkan diri, ada juga yang menghabiskan waktu di kawasan tepi pantai agar tetap nyaman beraktivitas, pendengar. Jadi fenomena ini yang mengingatkan kita bahwa dengan perubahan cuaca ekstrim bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi harus tetap menjaga kecukupan cairan tubuh, menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan juga makan makanan yang bergizi, ya, pendengar, supaya kesehatan tubuh kita juga tetap terjaga. Hana akan kembali, kita akan kembali hadirkan beberapa lagu berikut ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Memang benar malam ini indah pendengar, karena Hana juga sudah menemani Anda di sore ini menjelang malam ya. Dan nanti akan ada penyiar selanjutnya Bintara yang akan menemani Anda di batam malam ini. Sebagai informasi terakhir pendengar, Lembaga Perlindungan Konsumen Kepulauan Riau ini menduga terjadi persoalan dalam distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Dugaan itu muncul setelah produk tersebut sulit ditemukan di pasaran, serta harga jual di sejumlah tempat melebihi harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liternya. Nah, Ketua LPK Kepri Rian Hidayat mengatakan hasil pemantauan selama sebulan terakhir di sejumlah retail modern dan warung kelontong di Tanjung Pinang serta Bintan menunjukkan bahwa minyak kita semakin langka. Dan menurutnya kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena pasokan minyak kita diketahui rutin masuk ke wilayah Tanjung Pinang, tetapi dalam waktu singkat stok sudah habis di pasaran. Wah, semoga walaupun sudah ada dugaan seperti ini, ya semoga ada tindak lanjutnya ke tempat yang lebih berwewenang begitu ya, untuk mendapatkan jawaban yang lebih valid mengenai atau mengklarifikasi penyaluran minyak kita yang menjadi minyak goreng subsidi tersebut ya. Dan pendengar, informasi ini menutup kebersamaan bersama dengan Hana Panjaitan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 Era di Batam. Dengarkan terus melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Hana Panjaitan pamit, terima kasih dan sampai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kresti Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, baik kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional.

0: juga nanti kestabilan terbang seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas begitu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga

berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiron membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiron fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiron resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, kali informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Kristen. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Kristen hanya di 105,1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setiabudi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini semua kita diberkati dan mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berkat-Mu bagi kami semua Tuhan di hari yang penuh sukacita. Firman-Mu kekuatan dan pelita bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa rohani dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara pendengar, saya percaya salah satu tujuan setiap orang tua adalah melihat anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tetap menjadi bayi sepanjang hidupnya. Memang kalau kita melihat anak bayi lucu, menggemaskan. Tetapi bayangkan kalau sudah berusia 20 tahun, lalu masih disuapin, masih digendong, pasti ada yang gak normal. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seringkali kita mengucapkan selamat lahir baru. Dan seseorang yang lahir baru, ya bicara tentang kelahiran, pastilah adalah seorang bayi yang dilahirkan. Namun dalam perkembangan hidup kita, Tuhan tidak menghendaki kita untuk terus menjadi bayi rohani saja. Kita harus bertumbuh, memiliki karakter Kristus, dan akhirnya dewasa secara rohani. Tetapi kenyataannya banyak orang percaya, orang Kristen sudah puluhan tahun ada di gereja, bahkan bisa saja dia melayani, tetapi masih gampang tersinggung, sulit mengampuni, cepat marah, suka menghakimi, dan mudah meninggalkan Tuhan ketika doa belum dijawab. Ini menunjukkan bahwa usia kekristenan kita tidak selalu sama dengan kedewasaan rohani kita. Saya berdoa biarlah hari ini kita mengalami pertumbuhan iman dan terus mencapai kepenuhan Kristus dan hidup kita mempermuliakan namanya. Yang pertama, kita belajar bahwa kedewasaan rohani dimulai dengan mengenal Kristus setiap hari. Mengenal dia setiap hari, bukan hanya pada waktu, momen tertentu, Natal ataupun Paskah. Tetapi kita harus membangun hubungan dengannya lewat doa kita, lewat pembacaan firman, lewat penyembahan, lewat ketaatan. Ingat, tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka pertumbuhan rohani pasti akan berhenti. Sama layaknya kita punya gadget handphone yang canggih. Secanggih apapun, kalau nggak diisi dayanya, maka nggak akan ada gunanya. Demikian juga kalau kita nggak nempel, nggak dekat dengan Tuhan, nggak terhubung dengan Tuhan, maka kita nggak akan kuat menghadapi pencobaan. Hari-hari ini melanda setiap orang di dunia ini, saudara. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Waktu kita mengikut Tuhan, ada tantangan, ada ujian, ada rintangan, ada pencobaan. Alkitab berkata, kalau kita bertahan, tetap mengasihi dia, maka ada mahkota kehidupan. Biarlah kita semakin setia, semakin giat dalam mengikut Tuhan. Ingat, orang Kristen yang dewasa rohaninya, dia punya iman yang teguh. Efesus 4 ayat 14 dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, anak kecil sangat mudah untuk dipengaruhi. Demikian juga orang yang belum dewasa secara rohani akan mudah goyah ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia merasa doanya gak dijawab, ketika gagal, ketika kesehatan terganggu, dia bisa goyah. Tetapi orang yang imannya teguh, yang dewasa rohani, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Sama seperti Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman inilah yang lahir dari hubungan yang dalam dengan Tuhan.
sehingga membangun iman yang teguh dalam Tuhan. Selanjutnya, orang Kristen yang dewasa rohaninya, maka dia akan hidup dalam kasih dan ia akan menghidupi salib. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib bicara ketaatan, salib bicara pengampunan, salib bicara pengorbanan, dan salib bicara kerendahan hati. Dan hanya orang dewasa rohaninya ngerti tentang yang namanya sacrifice, tentang pengorbanan. Waktu kita berkorban, kita menghidupi kasih, kita mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita tetap sabar untuk menghadapi orang-orang yang sukar. Kita bahkan membantu mereka yang membutuhkan. Kita gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, orang Kristen yang dewasa rohani adalah dia siap mengerjakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Anak kecil gak bisa dikasih tanggung jawab karena memang belum usianya, tapi orang dewasa harus bisa mengemban tanggung jawab. Orang yang dewasa rohani, dia mampu bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Hal yang sederhana saja. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya berdoa, kita terus bertanggung jawab untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hendaklah kebaikan hatimu nyata di hadapan semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik. Miliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang selalu penuh dengan belas kasihan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa biarlah kita semua hari ini semakin bertumbuh dalam iman, mengasihi Tuhan, dan mengalami berkat penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berkati umatmu Tuhan, semakin kuat, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat bagi bangsa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati, berlimpah-limpah. Kota Batam diberkati, dan juga RI Batam diberkati. Kami bersyukur, berkatmu kami terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar, selamat bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali berjumpa di edisi selanjutnya bersama dengan saya, Pendeta Setia Budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, BP Batam memulai memverifikasi legalitas aktivitas pematangan lahan di kawasan Marina City, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, setelah proyek tersebut diprotes warga, dan pemeriksaan difokuskan pada satu status lokasi lahan, perizinan hingga kesesuaian kegiatan dengan tata ruang dan ketentuan lingkungan. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penerapan pre-trade zone FTZ secara menyeluruh di Batam, Bintan, dan juga Karimun. Hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan. Lintas informasi terakhir, Lembaga Perlindungan Konsumen LPK Kepulauan Riau menduga terjadi persoalan dan distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Duga itu muncul setelah produk tersebut sulit ditemukan di pasaran, sementara harga jual di sejumlah tempat melebihi harga enceran tertinggi Rp15.700 per liternya. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan Sandiwara Radio, persembahan dari Gunung Stoli dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu, ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh. Adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang. Bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di samping

0: Bagaimana, Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaan. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu. Biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, Wei Pamane. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante, Wei, menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Udahlah.
0: Mila, paman belum selesai bicara, Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung mau ngapain.
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus dong anak saudaramu itu.
0: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa.

0: Batam malam ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

pendengar, kembali di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Masih kita hadirkan lagu-lagu dari Sumatera Utara, lagu-lagu Medan malam hari, sampai nanti tepat informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

pendengar manis sekali itu dia Joy Tobin dengan Luat Fahai mengantarkan kita 42 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kita hadirkan beberapa informasi menarik terkait tentang yang ada di Sumatera Utara. Nah, pendengar, Gordang 9 ini berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Alat musik tradisional suku Batak Mandailing terdiri dari 9 gendang dengan ukuran berbeda yang menghasilkan ritme khas dan mendalam. Nah, pendengar, itu namanya Gordang 9 yang sudah tidak asing sebagai alat musik tradisional Batak Mandailing yang ada di Sumatera Utara. Nah, mungkin sebagian juga sudah mengetahui di mana keberadaan Gordang 9 memiliki nilai histori dan budaya yang kuat dalam masyarakat Batak. Setiap irama yang dimainkan mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan adat kepercayaan leluhur, di mana tekniknya juga memerlukan koordinasi dan keterampilan khusus agar bisa menciptakan harmoni yang dinamis saat Gordang 9 saat ini terus dilestarikan di berbagai pertunjukan seni sebagai warisan tradisional musik Batak yang akan tetap dikenal oleh generasi muda sampai dengan saat ini. Nah, menarik tentunya, mungkin sebagian juga sudah menyaksikan Gordang 9 dan lain sebagainya, yaitu alat musik dari Sumatera Utara.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dan Anda bisa mendengarkan kembali untuk lagu-lagu dari Sumatera Utara minggu depan tentunya di Pro 1 dari Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, Polresta Barel meningkatkan patroli malam di sejumlah titik rawan kriminalitas dan balapan liar di wilayah Sekupang, Batu Aji hingga Belakang Padang. Langkah preventif dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif sekaligus menekan potensi kejahatan jalanan. Lintas informasi selanjutnya, BP Batam mulai mengembangkan sektor spot tourism sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan menghadirkan tim-tim sepak bola usia dini dari 4 negara Asia Tenggara. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami riri.co.id, dan selanjutnya berdengar seperti biasa Ruang Rindu akan menemani Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI Batam dengan lagu-lagu tempo dulu. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro.

0: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu tempo dulu. Anda bisa bergabung ya di line telepon kami di 463351 ataupun melalui di 0811-778-1051. Setelah menemani aktivitas Anda mungkin sehari dan malam hari santai, bisa bergabung di 463351. Halo, selamat malam.
1: Halo, aku berbagi.
0: Arwah ini berbagi lewat lagu, luar biasa ini. Penepam pertama.
1: Iya.
0: Pak kabar Monik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik-baik saja ya.
1: Kalau boleh tahu lagu apa nyabi?
0: Lagu tempo dulu, kenangan mau tahun berapa boleh lah.
1: Lagu tanpamu boleh
0: tak? Apa tuh?
1: Lagu tanpamu dari Kurnianti masuk tak?
0: Oh, itu terlalu baru yang jadul tempo dulu.
1: Jadul. Kalau cinta ke sampai ke otaknya masuk.
0: Oke, boleh ya.
1: Boleh ya.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
1: Kalau gitu salam yang pertama buat Niat Akhir Mentara, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam spesialnya buat Niat Kak Tem Sang Pemuda India, Mak Siti, Mak Tura, Koko Ayang, Mak Jamila, Mak Leni, Kak Ania, terus nenek kembar Mak Dia. Terus nenek Karim, Mak Ika, Bu Farida juga, Pak Ngabuswa Bunda ya, Pak Haji Gemoy, Putra Rangsang, Mama Azi, terus si Asna ya juga di Malaysia, Mama Dewi, Mama Mia, Nur Birkis ya, yang berupakan Kak Sekarwani Wangiku, Mama Boy, Kak Raha. Oke, kalau gitu buatnya Akhir Bintara itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma. Lanjut di belakang Monik ada siapa gerangan di 463351. Halo, selamat malam Warindu.
2: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam, apa kabar tuh?
2: Sehat alfiat luar biasa. Tinggal ini yang tak puas hati.
0: Ya, ambisian. Semoga tidak putus ya.
2: Kalau dapat diputarkan lagu grup Sinon Bun.
0: Apa tuh, tiga malam.
2: Halim malam.
0: Hah?
2: Malam.
0: Halimon.
2: Halimon malam dari
0: Halimun malam, oke, salam buat siapa tuh?
2: Salam pertama dan utama untuk Bintara sekeluarga, sebagai berbahagia.
0: Terima kasih.
2: Kemudian untuk Putra Rancang, Nadira, Gatar, Nenek, dan semua teman-teman yang mendengar siaran ini dan sahale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atur nikah kawin. Ada siapa lagi di 463351? Silakan yang ingin bergabung di malam hari ini menemani waktu santai Anda di 463351. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Bin.
0: Selamat kabar. Kabar luar biasa, alhamdulillah sehat. Kapten sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini Bin.
0: Apa tuh?
3: Tadi Monik minta ini cinta Ketopia. Saya nak minta penyanyi yang sama, tapi lagu dia berjodoh lagu dia apa tau? Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Okey, mau nitip salam buat siapa tu?
3: Salam doa untuk semangat perjuangan seni kamu ya Bin.
0: Terima kasih.
3: Dan lagi satu special untuk Monik dan untuk Mak Kun, semoga dia sembuh lah, rindu lama tak dengar suara dia.
0: Amin.
3: Kadang-kadang suara seorang wanita, ibu yang dah bergelar ibu, menceriakan suasana hati orang yang mendengar, teringatkan mak kita jugalah.
0: Amin.
3: Dan lagi satu salam special juga untuk Mak Lina, Nol Bilkis dan Asna Malcolm.
0: Okay.
3: Dan lagi satu untuk siapa? Kokok apa nama
0: Koko Mustafa?
3: Siapa nama?
0: Koko Ayam.
3: Koko Ayam Pak Mustafa. Dalam saya senggol semua dalam doa Bin,
0: Amin.
3: Itu saja Bin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kapten Sam dari Singapura. Lanjut di belakang Kapten Sam ada siapa lagi, silakan. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wak Nurmi?
4: Alhamdulillah sehat Bin, ini di rumah Mila.
0: Oh, di rumah Mila.
4: Pak Mur tak ada berangkat jauh dekat belakang Teluk Buntal.
0: Oke lah, dia penting sehat kabarnya ya.
4: Amin. Lagunya Bin, lagu titipan rindu buat ayah, bisa kan?
0: Boleh, titipan rindu buat ayah.
4: Lagunya
0: ya,
4: untuk Bin sekeluarga. semua penyiar Radio Batam, mudah-mudahan saya selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Ini untuk Mila, untuk adik Pak Mor yang di laut, mudah-mudahan sehat, murah rezeki, selamat balik ke rumah. Untuk Ibu Ti, untuk masyarakat di Tanjung Bakau ni, Parit Jarwi, Parit Tembakau, Tidur Melio, Parit Latif, sampai Teluk Sama.
0: Okey.
4: Untuk Amik Nego, Ketua Latian, Zegi, Kak Rahaf, Roni, Amira, Pak Tohat, Arman, Mariati, Pak Fauzulimen, Yanila, Mama Jihan, Juliana, Tu Enki, Kecik, Pak Alang di Pulau Parit, Pak Fauzi, Mama Iman, Prabu Bangkit, Udin Butun, Bu Laipa, Berkis, Saiman, satu untuk semua, untuk Andi di Manda, satu untuk semua beda pendengar, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih Ben ya.
0: Terima kasih Wan Nurmi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Wan Nurmi 463351. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar di sana?
5: Abangnya cuaca di sini redang.
0: Oh, panas di sana ya?
5: Ya. Yeah.
0: Oke.
5: Musim apa, Bang Bi?
0: Apa tuh?
5: Di sana musim apa?
0: Musim rambutan dari Tanjung Batu.
5: Kami di sini musim panas.
0: Musim panas, musim rambutan, musim durian di sini.
5: Bang Bin.
0: Apa tuh?
5: Bisa minta lagu. Apa nih lagu?

0: 463351. Halo, selamat malam Nur Arindu.
1: Selamat malam Nur Arindu.
0: Nur Arindu, selamat malam dengan
1: Bang Alek.
0: Bang Alek agak kecil suaranya, Bang Alek.
1: Oh, kecil ya.
0: Oke, ya. Lama enggak dengar suara Bang Alek. Gimana kabarnya Guntung, Bang Alek?
1: Kabar baik, Bang Alek.
0: Kabar baik. Gimana kelapa, tinggi harganya?
1: Kelapanya murah, Bang Be.
0: Oh, murah sekarang ya?
1: Iya, murah, Bang Be.
0: Mudah-mudahan lah naik kembali ya.
1: Iya, Bang Be.
0: Oke, silakan Bang Alek, titip salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buatnya Bang Be. Salam jalankan tugas, panjang umur, nyari murah rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Bang Adnan, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Gafar. Buatnya salah satu untuk semua, Bang Be. Bang Be aja pilihkan lagu, Bang Be.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Alek. Ya. Sehat selalu ya.
1: Gitu aja, Bang Be. Ya.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Alek di Guntung. Lanjut di belakang, Bang Alek, panem 3351. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa tuh?
2: Dengan Nenek Sakira.
0: Nenek Sakira masih di Tiban, Patung Lestari ya?
2: Iya, masih
0: Oke, sehat ya kabarnya?
2: Sehat,
0: luar biasa, alhamdulillah sehat. Semoga Nenek Sakira juga ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, mantap. Salam buat siapa nih malam hari ini?
2: Salam untuk Iman, untuk apa, Nirmala, Jalila, Binigo, untuk ada lupa dah, Bin, untuk semuanya lah, Bin. Minta lagu, Bin.
0: Apa tu?
2: Aku, Dia dan Lagu.
0: Aku, Dia dan Lagu. Okey, itu saja.
2: Itu untuk Bin, selalu bagi selalu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Patam Lestari ya. Anda Nenek Syakira 463351 kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bin.
0: Selamat malam dengan
3: Kak Mila, Bin.
0: Oh, Kak Mila. Alhamdulillah bisa boleh gabung Kak Mila ya. Tadi
3: memang tunggu, Bin.
0: Apa tuh?
3: Yang lain keriting, Bin. Dengan Bin tak keriting ya.
0: Ramai malam hari di rumah ada Wanormi ya.
3: Wanormi,
0: Bin.
3: Selamat malam, Ben. Sehat selalu, Ben.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu, Ben.
0: Amin.
3: Buat suami yang sedang melaut.
0: Semoga banyak dapat ikan ya.
3: Amin.
0: Terus.
3: Buat Nurmi, Pak Zahmi, keluarga, Cikgu Norma, Peggy, Tu Engki, keluarga, Bu Lepa, Putri Cantik, Nur Baikis, Kabu Bangkit, Amik Mega, Mama Dewi, Pak Haji Gemoy, Roni, Emira, Malu Danggala, Usul Mimin, Mak Pajar, dan satu untuk semua ya.
0: Terima kasih, Kamila. Amin.
3: Terima kasih, Bin.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kamila ya, yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Ya. Oke, Padam 3351 kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Yeah. Selamat malam, apa kabar nih penyalai?
4: Minta penyalai, Dedin, Sawang.
0: Oh, Sawang, kira tadi penyalai.
4: Tidak, Sawang, Mama Leni.
0: Mama Leni. Malena baru di sawah, di penyalai ya.
4: Di penyalai.
0: Adik-beradik terpisah lah tuh.
4: Iyalah.
0: Gimana, Sawang, masih banyak buah durian masih dan rambutan?
4: Bolehlah lagi, Bin.
0: Oh, masih bolehlah lagi ya. Oke lah kalau begitu. Silakan titip salam buat siapa nih, Maleni?
4: Salamnya untuk Kak Jemila, Mama Lina, Kak Mbak Dewi, Mami, Nek Temba, Nek Peggy, Nek Karin, Bang Iman, Boy Sandi, besarkan. Tuh, Tuh Enki, Roy, Tuh Dindutun, Tuh Cik, Tengah dan Bunda, nantuin Pak Ngah ngomel-ngomel. Nah, satu untuk semua je, Bin.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Maleni di Sawang, satu banyak
1: hebat sebelum ke lagu. Halo, selamat malam Rara Indu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Baik dan sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Oke, malam hari titip salam buat siapa tuh?
2: Titip salam untuk Mila tadi, Wak Moni, Wak Nomi, Betty Lafia, Kulit Pa, Puspa, Desi, Mama Azi, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Dewi, Mama siapa ya? Mama Azi, Mama Boy, Mama Mak Dia, siapa? Asri. Untuk Abang Haji
1: Abang Haji juga.
2: Untuk Abang Haji, untuk Atuk, untuk Atuk Ci, untuk lah semua, Ben.
1: Pokoknya semua disenggol dan pergi ya. Okey, siap. Itu saja.
2: Lagu dulu, Boy. Lagu masih dapat dah.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu dia lagi Etikos.
1: Hah?
2: Etikos.
1: Etikos Endang. Oke, nanti kita carikan nanti ke Sendang ya.
2: Oke,
1: alhamdulillah luar biasa sehat.
2: Selamat malam Mila, Wanomi, semoga bahagia selalu, ceria selalu. Doakan suamimu, semoga selamat dalam perjalanan mencari ikan.
1: Amin, terima kasih Nek Peggy.
2: Selamat malam Mila, selamat tugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
1: Amin, terima kasih. Selamat
2: hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik, oke?
1: Oke, siap.
2: Dadah, terima kasih, assalamualaikum Ben Tala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan Anda di malam hari di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ya baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center ke Kepulauan Riau Indonesia. Selanjutnya kita hadirkan dulu mendengar dari WA kita, ada siapa gerangan yang sudah berpartisipasi ya, mengirimkan tentunya WA-nya pada malam hari ini di program Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam, ada Yani di seberas, titip salam buat Kiran Nazwa, Mancung, Imah, Anjis, Kak Syur, Kak Zul, Bung Abinego, dan semua pendengar saja. Terima kasih, selamat malam kembali. Ada Bu Lipa hadir. Oke, salamnya untuk Nek Kembar, Nek Pegi, Mak Diem, Aji, Bu Asri, Wanarmi, Gapar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesia, Beteku, Pamur, Kamila, Melati, Mas Lidar. Salam satu untuk semuanya saja, sehat selalu Bintara. Terima kasih buat Bu Lipa di malam hari ini. Oke, selamat malam juga yang lagi kurang sehat ya, Nek Kembar, kita doakan semoga cepat sehat dan juga semoga sehat selalu, diberikan keberkahan buat Bu Siti dan keluarga di Singapura ya, panjang umur, mudah-mudahan tentunya apa yang diinginkan diwujudkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini yang belum tidur silakan bergabung kembali di 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu lewat lagu dengan
1: Tarani Tanjung Pinang, Bang Bin.
0: Oh, Tanjung Pinang. Kirain sudah ke Batam lagi, Kak Sekar ya.
1: Belum lagi, Bang Bin.
0: Belum lagi, masih enak ya, tinggal di sana ya.
1: Yoi
0: deh, kalau gitu gimana cuaca tadi Tanjung Pinang gak sekarang?
1: Kayaknya tadi nakal banget.
0: Amboi, bukan main ya.
1: Lagu apa, Bang Bin?
0: Lagu apa tuh?
1: Bintangmu bintangku.
0: Nah?
1: Bintangmu bintangku.
0: Jadi bintang apa?
1: Bintang-bintang song.
0: Bintangmu bintangku, bintang-bintang apa? Jadinya Hedi Diana deh gitu ya.
1: Ya, okay. Ada kan
0: Bang Bin? Ada. Salam buat siapa tuh?
1: Sama Pak Bang Bin sama petugas yang ada cinta selalu.
0: Terima kasih.
1: Banyak sama Surah, sama Tida, buat Desi, buat Mabon, buat Sopi, buat Dewi, Bapak Jamila, buat Monik,
0: okay.
1: Buat Pak buatnya Bang Edi, buatnya Bang apa, buatnya Bang Udi, Kembar, buatnya Nek Segi, buatnya ini satu lagi Bang Ano, Bang Mos, Bang Aji, Pak Aji, Pak Nga, Pak Nga juga, buatnya Bang Putra, buatnya Bang Setiawan, buatnya Eka, buatnya Rahma, buatnya Norma, pokoknya semua ada Bang Bin.
0: Oke, itu saja.
1: Itu aja Bang Bin, ucapkan salam semua. Bang, tutup lagunya Bang Bin.
0: Oke, Kamsia, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Oke, lanjut lagi 463351 di belakang Kak Sekar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar Ben?
0: Kabar luar biasa. Dengan siapa nih?
2: Hah?
0: Dengan siapa tuh?
2: Dengan Andi Ben.
0: Oke, Bang Andi. Bang Andi, apa kabar Bang Andi?
2: Alhamdulillah baik Ben.
0: Baik.
2: Makasih Ben di sini Ben.
0: Oh, gimana tadi? Kemana liburan hari Minggu?
2: Gak ada Ben, ke kebun aja.
0: Ke kebun saja ya.
2: Iya, soalnya sini tak ada anu Ben, soalnya sini daratan juga kan, kampung-kampung aja gitu Ben.
0: Oke, mending ke kebun ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Kelapa murah Ben, kata itu tadi kan sama Aleng kan.
0: Kelapa murah ya.
2: Iya, turun Ben naik.
0: Oke lah.
2: Mungkin tanda 17 ini mungkin ya.
0: Mudah-mudahan naik lagi ya Bang Andi.
2: Iya.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
2: Lagunya bisa Ben.
0: Lagu apa tuh, silakan.
2: Lagunya gelas-gelas kaca aja lah Ben.
0: Oke, okay, siap. Salam buat siapa?
2: Oke. Okay. Salamnya buat Ben dulu sama tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat nenek kembar juga. Wak none tadi selamat malam juga bersama milahnya. Terus nenek kembar semoga sehat selalu kan. Dia menotel terus tuh Ben. Terus buat Beta Lapia tadi juga selamat malam. Buat Kapten Sam juga, buat Ayam Koko. Buat Sariwangi tadi selamat malam juga Sariwangi. Terus buat Sarina Kiu-Kiu, masuk Sarina. Terus buat Prabu Bangkit, masuk Mas Prabu. Biasa dia yang duluan Ben.
0: Keriting mungkin ya.
2: Iya, keriting dia.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Bang Iman juga, buat Udin Butun, Bang Gapar juga selamat malam juga kan. Ah, terus buat siapa lagi nih ya? Mama Bo juga, Mama Lina, Mama Lini. Punya buat semua aja Ben. Wakilkan yang di belakang aja lah kan. Oke, buat Ben, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, itu aja Ben. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, lanjut di belakangnya ada siapa lagi? Belakang Andi 463351 malam hari ini. Halo, selamat malam. Rarindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana Kak Putri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kuteng jantan gimana, masih ada lihat yang merah-merah?
3: Masih ketat.
0: Masih.
3: Masih ketat.
0: Nah.
3: Masih ketat berdiri dia lagi.
0: Iya. Gimana kemarin tadi luar biasa Bintara? Kemana hari ini?
3: Oh, hari ini ke Melarko.
0: Oh, ada acara ya?
3: Biasalah,
0: naik gunung. Doraemon ya, mendaki lembah.
3: Okay. Lagi viral tuh yang ada kebin, Melarko.
0: Iya, yeah. Oh, lagi viral di sana ya? Okay, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ke sana.
3: Boleh kesana itu nanti.
0: Siap.
3: Tapi tak ada lagi nak cari Bin. Kalau sekarang lagi musim durian kan, cari durian orang situ.
0: Oh, tempat durian nanti situ ya, tak ada lagi ya.
3: Kalau nanti nggak ada lagi lah.
0: Dah habis ya.
3: Tapi kalau sebar jalan oke.
0: Okay. Jalan-jalan pun tak apa lah ya. Oke deh kalau begitu, silakan Kak Putri.
3: Lagunya kalau bisa telepon rindu dari Nani Sujanto.
0: Apa telepon rindu? Oke, salam buat siapa tuh?
3: Salam buat Bin, Kak Puja. Buat Kak Mila tadi ya, makasih salamnya. Buat Monik, buat Bulik Pahiga, buat Mama Boy. Buat semua-semuanya aja, udah masuk selamat malam aja. Buat Nenek Peggy ya, selamat malam aja. Buat Bin, and buat Bang Udin Buton juga, selamat malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri di Tanjung Balai Karimun. Lanjut di belakang Kak Putri ada siapa gerangan? Kami tunggu atensinya di malam hari menemani waktu santai Anda, waktu istirahat Anda di 463351. Halo, selamat malam Rindu. Baik, terputus, silakan dicoba kembali di 0778463351. Rari, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Apa kabar Buti?
4: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat ya Buti ya?
4: Sehat.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Kemana tadi Buti? Hari Minggu ada jalan-jalan atau di rumah saja?
4: Rumah aja nanti, banyak urusan
0: ya. Oh, luar biasa lah tuh ya.
4: Rumah aja.
0: Oke, siap. Monggo, mau nitip salam buat siapa?
4: Lagunya Bina Pak Duin.
0: Lagu apa tuh?
4: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Nitip salam buat siapa?
4: Kamu Bina, ini kan hati. Kau kan selalu di hatiku kan sebutnya nama.
0: Terima kasih. Kau
4: selalu di hatiku. Untuk buat Normi. Mila, keluarga. Semoga tadi siapa dah Ben? Fotokopi je lah Ben semua Ben ya.
0: No, kita banyak ya,
4: semoga
0: tadi.
4: Semoga bahagia selalu semuanya. Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
4: Bersih hati, bersih suci hati.
0: Amin.
4: Semuanya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Berserehat. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aida Ibu Uti ya malam hari ini. Lanjut di belakang Bu Uti ada siapa lagi? 463351. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu juga.
0: Bang Udin Butun apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bang Udin ya.
5: Gimana kabarnya Bintara?
0: Luar biasa, alhamdulillah sehat. Bang Udin nitip salam buat siapa tuh?
5: Salamnya ada terutama untuk Bintar saya selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Selamanya ada Putri Cantik juga, Mbak Ika juga, Jamila, Siti Jamila, Pak Mul juga, Kak Nur Berikis, Bang Urja juga, Bang Iman juga, Kak Mas Tidar, Kak Norma, Mama Leni juga, ada juga Bang Mail juga, Kak Ani, Mama Wajar, Sikarwang juga, Mama Lina, Kak. Ada juga Kak Dato, Mama Mia juga. Siapa juga Mama dari Bang Reni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Haji juga. Ada juga siapa juga ya, Bang Nurmi. Kita juga pokoknya satu untuk semua datang dari Udin Putu juga pun sudah malam juga ya.
0: Oke, Bang Udin, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin Buton telah berpartisipasi ya. Oke, lanjut lagi di belakang Bang Udin Buton 463351. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama ayahku di Pro 1.
0: Terima kasih. Oke, Bang Tunggu Ardiansah, apa kegiatan hari ini?
6: Oh, memancing, bukan memancing suasana ya.
0: Oke, memancing dapat ikan banyak ya?
6: Oh, tidak, satu ekor, dua ekor.
0: Oke, namanya hobi ya?
6: Yang jelas hobi ya, akhir pekan ya.
0: Oke, siap. Oke, silahkan.
6: Tolong menghadirkan lagu dari Frankie Silatual. Judul lagunya Untukmu Gadisku.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
6: Salam ada Bung Prabu ya. Terus ada Roni, SCB ada Amira, terus ada Cikgu Normal, ada Simon di Tanjung Batu. Semua lagu menyakiti Pro 1, salam sehat. Untuk ayah terima kasih, Wakro Pro 1 lagi bebas tugas, selamat malam. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rindu, selamat malam. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali di 463351. Oke, silakan pendengar. Waktu kita masih cukup panjang ya. Malam hari menemani waktu santai Anda, waktu istirahat juga. Selamat malam juga yang tentunya memulai aktivitas, mungkin ada yang sedang beraktivitas jam 11 terutama di seputaran Muka Kuning. Dan juga selamat malam untuk petugas kita security, perawat yang sedang bertugas di rumah sakit, semoga diberikan kelancaran. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
7: Rumur lagi rindu memori lewat Bang Bintara.
0: Terima kasih Prabu. Lagi di mana posisi Prabu?
7: Alhamdulillah ini lagi kangen sama Muka Kuning. Jadi lagi di Muka Kuning Bang Bin.
0: Oke, siap-siap.
7: Iya, besok baru ke Pinang lagi.
0: Mantap ya.
7: Iya, alhamdulillah. Biasalah Bang Bin, namanya MC kan.
0: Iya, mantap lah pokoknya ya. Lancar.
7: Iya, amin. Amin.
0: Silakan Prabu, ya. Luar biasa, alhamdulillah sehat.
7: Iya, alhamdulillah. Ini lagu Indonesia Bang Bin ya?
0: Indonesia
7: masa dulu. Masa dulu, pengen Tommy Sumardi Bang Bin.
0: Apa tuh?
7: Ranking 1 Bang Bin.
0: Oke, selamat siap.
7: Iya. Bang Bintara bertugas sampai tuntas, semoga sehat terjaga lancar Bang Bin.
0: Amin.
7: Iya, ditunggu album dangdutnya Bang Bin.
0: Iya.
7: Udah lama enggak denger Bimbing Den juga, besok kali ya. Terus salam buat Bang Tengki. Bang Tengki keriting Bang Bin ya?
0: Iya, Bang Tengki sudah masuk ya tadi.
7: Iya. Terus buat tadi apa nama Bang Andi ya?
0: Bang Andi udah masuk.
7: Bang Andi, buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, apa nama Bang Bin? Kak Sarina udah masuk Bang Bin?
0: Udah mas, Kak Sekar Sarina belum, Kak Sekar sudah.
7: Oh, terus salam buat apa Nenek Jasmine, Nenek Sakira, Nenek Kemal, Nurmi. Bang Andi kalau nyebut Wanurmi, Wanuni dia. Buat Nenek Kembar juga, buat apa nama Cikgu Normal, buat Nurbilkis, buat Kak Juliana, Oma Juliana, Oma Jamila, Siti Jamila, buat semuanya lah Bang Bin.
0: Oke.
7: Iya, fotokopi Bang Iman tadi atau enggak Bang Udin tadi udah masuk juga dia.
0: Siap.
7: Iya Bang Bin, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
1: Dan gitu loh, kan, sana kita duduk. Ya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Baik, pendengar manis sekali, Heri Diana, bintangku bintangmu mengantarkan kita 17 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat malam yang masih setia mendengarkan kami di lagu-lagu Tempo Dulu Orang Rindu bersama Bang Bintara ya, sampai nanti tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Orang Rindu.
1: Ya, Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Haji?
1: Dengar-dengar ini kebocoti aja.
0: Ambon.
1: Dapat lagu lagi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu apa ya? Lagu 2000 berapa nih?
0: Nah, apa sebut saja nanti itu naikkan.
1: Jenje semut aja lah.
0: Jenje semut. Lagu Tempo Dulu ya. Siapa Tempo sakit naik ke atas katanya. Oke Bang Haji, tips salam buat siapa tuh?
1: Salam yang semua masuk tadi ya. Satu untuk semua lagi naik dan malam.
0: Iya betul.
1: Untuk Bin sama juga sampai selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Haji. Oke lanjut di belakang Bang Haji 463351 kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Udah kena malam dapat mak.
0: Iya, Mak Pajar ya. Oke, Mak Pajar.
2: Lagu-lagu apa, Be?
0: Lagu Tempo Dulu.
2: Lagu apa? Ikutan aja lah.
0: Ikutan saja. Tiap salam buat siapa tuh?
2: Ah, buat Bang Haji tadi ya, yang baru masuk. Mak Pajar lama tak, tak pernah masuk.
0: Iya.
2: Buat Bang Iman. Buat Mama Len.

0: Jamilah yang di Penyalai, Kak Juliana yang di Tanjung Sama, Kak Juliana yang di Tanjung Gadai, Kak Jamilah yang di Guntung, buat Monik, buat Kapa, buat semua-semualah, Ben.
1: Oke.
0: Okay. Dah tak dah malam.
1: Dah malam, dah ngantuk ya. Mimpi indah, harap begitu. Selamat tidur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Pajar. Di belakang Mbak Pajar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Apa kabar, Tanjung Pinang? Bapak
2: lewat lagu. Kabar baik, kok tahu?
1: Jasmine, sehat ya?
2: Iya, saya sehat.
1: Kira udah tidur dari tadi?
2: Belum, ngintip dari tadi. Tak dapat-dapat, ini baru dapat.
1: Boleh lah malam ini ya.
2: Lagu nostalgia ya.
1: Betul.
2: Minta lagu dari Jamal Mirdad.
1: Apa tuh?
2: Jamilah.
1: Buat
2: Kak Jamilah ya.
1: Jamilah ditanya.
2: Buat Kak Jamilah Penyalai. Iya, buat Kak Jamilah lagu dia.
1: Oke, selamat.
2: Ayolah, salamnya yang barusan turun siapa, Bang Ben?
1: Tadi ada itulah Mak Pajar.
2: Salam kena buat Mak Pajar. Fotokopi aja lah salam Mak Pajar tadi aja. Buat penyempol pertama sampai terakhir. Itu aja Bang Bin ya. Buat Bang Bin, makasih. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Jasmine di Tanjung Pinang. Halo, selamat malam.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Jamilah,
1: apa kabar? Jamilah. Baru didurekskan lagunya Kak Jamilah ini.
3: Kacau lagunya. Lagi malam tadi, Ben, radio tak dengar ni, baru dengar sekejap ni.
1: Oh, ada mati ke apa ke sana?
3: Tak tahu lah, Ben. Malam tadi kan saya ngomong di aircraft gitu, ada KDI datang tadi tu, kata aircraft tu.
1: Tak
3: dengar kan?
1: Okey.
3: Baru dengar, Ben.
1: Siap, alhamdulillah, semoga lah terus terdengar ya.
3: Iya, sehat, Ben.
1: Alhamdulillah, luar biasa sehat. Apa tuh?
3: Lagu ikutan aja dah.
1: Nah, nanti tadi lagunya dimintakan Jamilah katanya.
3: Iya, ikutan aja dah, sementuain malam juga
1: terlalu malam. Oke, mau salam buat siapa tuh?
3: Salam-salam pikir tadi, senang tadi Luka Sulan ya. Jamilah Kuntung, Kapok Mesa Kira, buat Ben, salam tugas.
1: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa bergabung Kak Jamilah di Penyala ya. Halo, baik terputus.

0: Halo, selamat malam Rindu.
1: Oke, baiklah pendengar, kembali kita hadirkan dulu lah beberapa lagu-lagu manis untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Adek, ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung, suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa

Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

Liar, Alkisah seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi, yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Anda menghasilkan banyak uang dari kerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari mereka membagikan daging kepada orang-orang miskin." Lalu penjahit itu tidak menanggapi pertanyaan itu dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tetapi sangat pelit. Sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua tersebut meninggal, maka berhentilah jua sedekah daging yang diterima oleh para petani-petani miskin itu. Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata adalah seorang dermawan. Berhati-hatilah dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, itu tidak penting. Karena hal itu tidak akan menguntungkan kita dan juga tidak akan merugikan kita jika kita tidak mengizinkannya. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ketahui mengenai apa-apa yang kita lakukan, karena karma dalam hidup itu selalu berlaku. Apapun yang kita tanam, baik atau buruk, maka itu yang akan kita tuai. Jangan menilai orang lain dari apa yang kita lihat darinya, karena dia mungkin memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang tidak kita ketahui.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pendengar Alkisah, suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa hari, waktu kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan. Permasalahan pertama, sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tersebut bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong tersebut. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dan tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang kita hadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan sebuah keberanian.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaket bulan lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma. Ma.
3: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
1: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Baik, pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 12 Juli 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam program 1 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Bregar, senang sekali Syardo Siriputar dapat kembali menemani Anda dalam program Batam Pagi ini. Dan kami juga nanti pendengar akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, pertama pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi. Dan nanti pendengar, kami akan bersama Ustadz Dr. Siono MAG. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI. Dan nanti itu pendengar, kami akan membawakan tema Mutiara Pagi pada hari ini, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentu saja pendengar, selanjutnya kami juga akan menghadirkan informasi BMKG, perakiran cuaca, dan info harga komoditas pangan. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung dan nanti pendengar dalam program Batam Menyapa. Tentunya juga Batam Menyapa pada hari ini akan membawakan tema Merawat Harmoni Batam di Tengah Keberagaman, Momentum Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan nanti akan bersama narasumber kami, yaitu Wayan Citra Yasa, MM. Beliau adalah tokoh moderasi beragama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pendengar bersama saya Ardo di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Mengawali hari ini, Senin 13 Juli 2026, dari pukul 5:30 hingga menjelang pukul 6 pagi nanti, kita akan mengisi relung hati dengan kesejukan iman. Dan tema bahasan kita di pagi ini tentunya sangat indah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon, yaitu Ustadz Dr. Siono MAG. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI di Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Ustadz ya sebelumnya telah bergabung bersama kami. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami dan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga ingin mengirimkan pertanyaan melalui live streaming YouTube kami di Prosat di RRI Batam. Dah, tapi pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pencerahan pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan taklim dan ukhuwah kita untuk bersama RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, selawat dan salam mari kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita sebagai pengantar kita pada pagi ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu di dalam Al-Qur'an istilahnya, itu termasuk dalam Al-Qur'an, itu adalah fastabiqul khairat. Nah, walikul liwijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Yakni berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, ini. Tentunya saya garis bawahi dulu, berlomba-lomba dalam kebaikan ini didasari atas dasar iman dan ikhlas, ya. Itu dulu yang menjadi legal apa standing kita, ya. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan itu didasari atas dasar iman, ya, atas dasar iman dan keikhlasan, bukan sebaliknya atas dasar untuk riak dan sum'ah. Karena memang semua amal itu berpotensi, ya. Amalan apapun itu berpotensi, ya, berpotensi dia berangkat dari keikhlasan. Ada juga semua amalan yang berpotensi berangkat dari untuk tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Nah, itu, atau riya. Nah, dalam hal apapun itu, ya, baca Quran itu, ya, ada juga yang niat karena Allah, tetapi ada juga karena niat yang lain. Nah, itu beramal kebaikan, ya, sedekah, ya, menyumbang kepada sesuatu materi kepada orang lain maupun untuk umum, ya, ada yang berangkat dari sebuah iman dan keikhlasan demi panggilan agama. Ada juga yang karena mendapatkan, pingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, berjuang juga demikian. Nah, itu kan dalam sebuah hadis yang dimuat dalam apa kitab Tanbihul Ghafilin kan itu. Nah, satu lagi, berjuang ya, sebagai pahlawan, pejuang, itu ada yang motivasinya panggilan agama, ya, untuk Allah dan Rasulnya, tetapi ada juga karena panggilan duniawi. Nah, ini. Makanya kita garis bawahi dulu bahwa berlomba-lomba kebaikan ini, fastabiqul khairat, itu adalah dasarnya iman, dasarnya ikhlas, dasarnya panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku dimanapun berada, nah, berangkat dari sinilah, ya, maka kita dalam kehidupan sehari-hari ini memang dipacu oleh Allah untuk berbuat baik. Ya, kalau sudah berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada, ya itu, dimanapun Allah berikan amanah kepada kita, di kantor, ya, ataupun di masjid, ataupun di masyarakat, itu tetap mengedepankan kebaikan, dalam arti mengedepankan keikhlasan dan juga mengedepankan profesionalitas. Ya, setidaknya itu, ya, dikerjakan sesuai dengan SOP-nya. Nah, dikerjakan sesuai dengan semestinya, atau dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa iza amila ahadukum amalan ayutkinahu. Ya, jadi ketika beramal itu, beraktivitas itu, maka membaguskannya, ya, ini nih kaitannya dengan pasal filosofi membaguskannya, ya, itu ayutkinahu, itu adalah membaguskan profesional. Maka dari awal, di awal redaksi hadis itu kan, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah Ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah itu Ta'ala itu mencintai, idza amila ahadukum amalan aitina, jika engkau bekerja, jika engkau beramal, ya sebaik-baiknya. Loh, nah, semuanya kan punya SOP masing-masing, punya standar operasi masing-masing. Nah, itu, ya, makanya kalau dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebagai contoh lah, ini kan perguruan tinggi umpama, ini sebagai contoh kecil, ya, itu kan ada akreditasi unggul, ya, ada akreditasi unggul baik sekali dan baik. Nah, itu, ini istilah sekarang, unggul dia yang sempurna dari sisi indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi. Nah, jadi kalau kita akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi sekolah, sama juga punya standar yang konkret, yang jelas, ya. Nah, kalau termuni semua unsur ini, maka dia mendapatkan akreditasi unggul. Kalau tidak, skornya di bawahnya ada baik sekali. Kalaupun tidak baik sekali, ya paling level bawah itu baik. Nah, baik itu ya sudah terakreditasi, sah, tapi dia standar minimal. Nah, itu jadi konteks berlomba-lomba kebaikan itu seperti itu. Jadi makanya antar perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta, itu ya berlomba-lomba menjadi nilai yang terbaik dari sisi profesionalitas dalam dunia perguruan tinggi. Punya standar masing-masing, punya istilahnya itu ada burang yang harus diisi itu dengan standar masing-masing. Nah, itu. Sekolah juga demikian. Jadi ketika kita mengisi sebuah burang-burang itu, kita isi, begitu selesai diisi kita sudah paham, oh, nilai saya sekian, karena standarnya jelas itu. Nah, itu kalau tidak ada perguruan tinggi, maka ada akreditasi unggul. Sekarang ini kalau mahasiswa itu perguruan tinggi ini kan pasti menampilkan akreditasinya itu apa. Wah, ada unggul yang paling tinggi, ada baik sekali, level bawahnya, dan level bawahnya lagi adalah baik. Jadi ini sebagai contoh. Ya, jadi begitu juga dalam kehidupan kita ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, beramal, ya, kita sholat. Ya, bagaimana sholat itu baik? Sesuaikan dengan syarat dan rukunnya itu. Nah, sholat dan rukunnya itu. Jadi indikatornya jelas. Kalau sholat, apa yang dipenuhi? Satu, syarat rukunnya apa? Sah. Syarat rukunnya adalah, syarat sahnya adalah diantaranya, syarat sahnya itu suci. Suci baik tempat, pakaian dan badan kita. Tempat sujud kita suci. Menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Jadi standarnya itu jelas. yang diisi kan seandainya dinilai, ya, itu jelas tiga ini syaratnya oh terpenuhi, baru nanti dinilai ya dari sisi nutup auratnya itu macam mana. Nah, tentunya nutup aurat kan ada yang aurat minimal, aurat yang apa di atasnya lagi, dan ada yang sempurna gitu. Ada yang sempurna, aurat minimal itu ya mungkin ya pakai kaos itu sah atau tidak sah, pakai kaos kalau laki-laki kan, pakai sarung, kaos sarung tertutup lah dengan lengan pendek saya nggak sah, tapi mungkin itu di mata Allah atau bahkan di mata manusia juga dia standar-standar minimal gitu. Nah, lebih baik lagi apa? Mungkin pakai apa? Lengan panjang, pakai peci. Ah, syukur-syukur pakai. Nah, ini punya standar masing-masing. Ya. Berlomba-lomba kebaikan tuh berawal dari mana? Dari apa? Ketentuan-ketentuan yang diatur oleh baik kalau ibadah ya Allah dan Rasulnya. Nah, kalau profesionalitas kerja sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dibuat oleh badan yang memiliki otoritas untuk mengatur itu. Sekolah, pesantren, dan sebagainya. Pesantren pun punya standar masing-masing. Nah, kemudian berlomba-lomba kebaikan berikutnya lah, misalnya sholat. Ya, terpenuhi rukunnya. Apa? Takbiratul ihram. Ya, kata takbiratul ihram. Kemudian apa? Ruku, sujud, al-fatihah. Itu semuanya di terisi semua kalau seandainya itu kita ngisi kurang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kualitas rukun itu ya ada yang minimal, ada yang ideal kan begitu. Nah, kemudian khusyuk itu apa? Nah, khusyuk ini kita ngajinya konkret aja. Ngajinya konkret. Nah, seperti ini. Nah, berwudu, nah, syaratnya apa? Rukunnya apa? Terpenuhi semua. Nah, sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah apa itu standar minimal atau ideal, itu soal yang berbeda. Maka nilai apa namanya? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah letaknya di sini nih. Ah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita barangkali ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan singkat-singkat saja karena memang waktunya terbatas ya. Dalam ibadah perlu bawa kebaikan seperti itu ya. Nah, bukan berarti cepat-cepatan itu tidak ya, sesuai standar-standarnya, aturannya, syarat-syarat rukunnya ya. Kemudian sunah-sunahnya, ada yang sunah ab'adnya, ada sunah hai'atnya, kesempurnaannya, sujud itu bagaimana ya, ruku itu bagaimana, ada standar minimal yang itu bisa dikatakan sah, ada juga standar ideal. Nah, kemudian juga ini berlomba-lomba kebaikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tentunya dia berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. So, ya, berbuat maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan begitu juga terkadang dalam hal-hal tertentu, ya, misalnya kita ini sebentar lagi 17-an ini kan. 17 Agustus kan, itu banyak kali lomba kebersihan kampung. Ya, ini misalnya satu RW ini. Satu RW, apa dia? Beberapa RT. Maka lomba kebersihan per RT. Ada juga kalau satu RT mengadakan lomba, lah lomba lorong, lah lomba bersih-bersihan. Wah, pokoknya itu spiritnya adalah semuanya untuk apa? Jadi yang terbaik. Terbaik karena memang itu spirit Islam seperti itu. Tentunya semuanya didasari atas dasar iman dan ikhlas, dan didasarnya terdasar apa standar mutu, bahasanya begitu, standar mutu yang harus diterapkan. Nah, jadi saya kira itu sebagai pengantar kita ya, bahwa ya, tentunya ngaji tentang berlomba-lomba kebaikan itu ya dalam penjabarannya ya sangat luas sekali ya. Jadi jangan hanya dianggap lomba-lomba kebaikan itu hanya sholat, puasa, ya itu ya benar, tetapi dalam konteks kehidupan kita ya sangat luas sekali sesuai dengan pembidangan masing-masing, semuanya ada standarnya. Nah, tentunya kalau sudah didasari atas dasar iman dan ikhlas, standar-standarnya dipenuhi, maka itulah unsur-unsur fastabiqul khairnya harus kita terapkan. Saya kira itu Bang, kita lanjutkan dengan diskusi agar lebih mempertajam pengetahuan kita tentang apa itu esensi berfastabiqul khair.
0: Baik. Terima kasih Ustadz ya atas pencerahannya pada pagi hari ini. Dan Ustadz sudah masuk nih, ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Aisyah di Batu Aji. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz dan Mas Sardo. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Terkadang niat hati ingin berlomba-lomba berbuat baik, misalnya di lingkungan warga atau masjid, tapi terkadang tuh suka muncul katanya Ustadz rasa ria atau ingin dipuji orang lain. Bagaimana cara menjaga keikhlasan agar perlombaan dalam kebaikan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala? Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya. Ya, terima kasih. Menarik pertanyaan Bu Aisyah dari Batu Aji ya. Itu memang legal apa standing kita bicara tadi berlomba-lomba dalam kebaikan dalam konteks ini adalah didasari atas dasar iman, atas dasar ikhlas, atas dasar panggilan agama, atas dasar perintah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu betul. Ya. Ya. Nah, bagaimana caranya itu? Caranya adalah sebagai contoh nih. Contoh ya, Bang ya. Hmm. Ketika kita hendak macam saya ini,
0: ya, Ustaz.
1: Yang sehari-hari mungkin, mohon maaf, mungkin banyak diminta oleh jamaah masyarakat untuk mengisi tausiah, mengisi khutbah, mengisi apapun lah. Itu ketika ini contoh konkret nih, ketika kita nama kita disebut, ya apalagi kalau udah acara itu kan nama kita dipuji-puji ya Bang ya.
0: Betul.
1: Nama
0: betul,
1: kita dipuji-puji tuh.
0: Yeah.
1: Nah, siapapun mungkin Bang Arjo juga begitu kan? Ya, yeah. Mungkin suatu saat dipanggil jadi MC itu dipuji-puji itu. Nah, dipuji-puji. Nah, ketika sedang dipuji itulah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak ya, ketika semua mata tertuju kepada kita. Ini trik yang sifatnya personal saya, tetapi boleh juga ditiru dalam hal ini karena itu kebaikan ya, menjaga keikhlasan tadi. Berdoalah kepada Allah, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini ya Allah, tetap ya, kita ini siapa? Kita ini hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Rabbi israhli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi begitu juga fasihkan lisanku. Ya, fasihkan lisanku karena kita mau tausiah. Abang mungkin mau jadi MC. Ah itu jadi berdoa kepada Allah. Jangan sampai ketika nama kita disebut itu terbang melayang kita. Kan begitu kan, Pak?
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Kadang-kadang terbang melayang kita. Namanya disebut Al-Mukarram. Ya. Disebut Yang Mulia. Iya. Tuan Guru dan macam-macam. Wah, bagus itu. Dan itu bagus. Memang sebagai sebuah standar dalam sebuah acara dan dalam menghormati orang seperti itu. Cuman kita yang dipuji, yang disebut menunduklah ya ke bumi. Nah, itulah kira-kira.
0: Iya.
1: Kalau saya pribadi, kliknya menunduk ke bawah, berdoa kepada Allah. Jagalah hati saya, jagalah lisan saya, fasihkan lisan, kalah mudahkan urusan saya. Ini sebagai contoh konkret seperti itu.
0: Ya, nah,
1: saya kira itu, Bang.
0: Ya. Baik, Ustadz. Karena betul sekali, Ustadz, ya. Jadi seperti itu, Ibu Aisyah, memang kita lebih baik sebelum melakukan kebaikan, lebih baik berdoa atau menundukkan diri, ya, Ustadz, ya. Agar kita bisa...
1: Ya, contoh tadi, ya.
0: Agar kita bisa lebih ikhlas tentunya dan terhindar dari rasa ria atau ingin dipuji orang lain itu. Bu Aisyah. Dan baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya dari dari Bapak Rahmat di Sekupang Ustadz. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz,
1: katanya. Waalaikumsalam.
0: Di masa sekarang ini peluang berbuat baik itu ada di mana-mana, baik secara online maupun di dunia nyata. Namun keterbatasan waktu dan tenaga seringkali jadi kendala. Dan dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan, Manakah yang harus didahulukan, kebaikan untuk keluarga dekat dahulu atau kebaikan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas? Mohon pencerahannya, Ustadz.
1: Ya, sebagai konkret contoh nih, bersedekah, ya kan? Tentu bersedekah antara untuk keluarga dekat ataukah untuk umum? Nah, untuk keluarga dekat itu misal mungkin lah abang kandung lah, mungkin lah
0: adik
1: kandung lah, atau mungkin di sekeliling. Ya kalau bah kita ada sepupu. Nah kemudian ada juga mungkin ini lelang umum, nah, kan sedekah umum ya untuk suatu acara gitu. Kalau memang hanya terbatas, maka skala prioritas Islam itu skala prioritas. Ya, ya bahkan kalau dalam hal sedekah itu sedekah dengan saudara itu dengan kerabat itu ada dua, dapat satu pahala. apa silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan. Yang kedua, pahala sedekah. Nah, jadi ajron kata Rasul, ketika bersedekah untuk keluarga dekat, ajron palahu ajron, dia dapat dua pahala. Satu pahala silaturahim, satu pahala sedekah. Tapi dengan yang sifatnya umum tadi, apalahnya pahala sedekah. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian ya kalau offline dan online adalah memang sekarang sudah pengajian, ya kan? Ya itu kita punya sikapi ya, seperti RR ini kan online ini kan.
0: Iya, betul.
1: Online ya, Bang ya, online. Tidak harus saya datang ke studio, kan begitu, Bang.
0: Betul, Ustaz.
1: Begitu juga yang mendengarkan tidak harus ketemu langsung. Ya mana ya? Kayak itu manfaatkan saja. Bukan berarti terus kita meniadakan, menafikan yang offline. Ya, kita harus juga ada perkumpulan. Kok ada jamaah ke masjid juga. Ada kumpul-kumpul di masjid agung, masjid masing-masing. Jadi, saya kira mana yang memungkinkan itulah berpastah betul khairat. Sesuai dengan berangkat dari setar yang berbeda-beda. Nah, gitu, Bang. Jadi, jangan memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Kalau memang itu tidak ada pada diri kita, standarnya, startnya nggak cukup lah. Kita ini kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam, nggak mungkin berbeda dengan orang yang barangkali waktunya lebih luang. Jadi standarnya berangkat dari setar yang berbeda-beda.
0: Baik. Gitu. Terima kasih Ustaz, sangat luar biasa tentunya penjelasan Ustaz pada pagi hari ini ya Ustaz. Dan Ustaz, pencerahan yang menyejukkan dan memotivasi di pagi hari ini tentunya juga telah di penghujung acara nih Ustaz pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Ustaz atas waktunya dan kebersamaannya pada program Mutiara Pagi ini. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk pendengar yang Anda terus menyaksikan kami di Pro 1 RRI Batam, baik melalui radio maupun melalui YouTube ya di RRI Batam. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam juga, terima kasih pendengar sekali lagi atas partisipasi Anda. Dan tentunya juga mari kita jadikan di hari Senin ini sebagai awal kebaikan yang baik, tentunya untuk memacu diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada. Dan saya Ardi Sirbutar bersama Ustaz Siono pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap jaga semangat dan senantiasa tebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
3: Dalam pelaksanaan program integrasi program tersebut, kemudian kami melibatkan pemerintah daerah.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah ketertiban sosial. Penggiat pariwisata menilai keberadaan SDM unggulan di sektor ini masih sangat kurang. Warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 pagi bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali berita kita pagi ini, beringat Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan yang berkembang dengan kondisi saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda ketertiban sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
5: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinggalkan.
4: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Berikut dilaporkan selengkapnya Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan selamatkan pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Pemborosan pangan dapat terjadi di berbagai tahapan mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kegiatan penyediaan makanan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, pengurangan sampah makanan dinilai memerlukan keterlibatan seluruh pihak bukan hanya pemerintah saja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan pemerintah juga memantau sisa pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang disampaikan setiap dapur penyelenggara, sehingga jumlah pangan yang terbuang dapat terus dievaluasi.
7: Ya masih tinggi, karena memang juga terkait dengan, juga ada aktivitas makan bergizi gratis, nah itu juga kita ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa maknanya dan misi di sistem. Nah, itu juga ada pangan terbuang di makan bergizi gratis, mulai dari olahannya di dapur sampai pada yang sudah sampai ke murid-murid.
6: Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas, Supriyani, mengatakan penyelamatan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
8: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
6: Melalui gerakan selamatkan pangan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mengambil makanan sesuai kebutuhan serta memanfaatkan pangan secara optimal. Dengan demikian, jumlah sampah makanan dapat ditekan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Bermusaki melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, toko perikanan Kepri keluhkan penyempitan zona tangkap bagi para nelayan yang terjadi akibat tingginya aktivitas lalu lintas laut dan masifnya kegiatan industri pinggir pantai di Batam dan Karimun. Berikut dilaporkan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
9: Ya, di Batam kecil yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan.
10: Nelayan di perairan Kepri khususnya di Batam dan Karimun mengeluhkan kecilnya zona tangkap untuk penangkapan ikan. Toko Muda Perikanan Kepri Eko Fitrian diungkapkan kecilnya zona tangkap menjadi sandungan tersendiri bagi para nelayan yang melaut di daerah tersebut. Eko mengatakan zona tangkap ikan yang kecil di perairan Batam dan Karimun tidak terlepas dari adanya zona lalang kapal yang lalu lintasnya cukup padat di Batam, baik untuk lalu lintas nasional, regional, dan internasional, serta maraknya pendangkalan dan pendalaman alur untuk bongkar muat kapal.
9: Kita memang di Batam, Karimun, itu zona tangkap itu masih kecil, padahal nelayannya besar. Yang lain 15 ribu Batam. Tapi zona tangkap kita ya di Batam kecil. Yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan itu zona lalu-lalang kapal. Sehingga kalau kita juga, kalau kita tarik ke aspek hukumnya, kita kalah total. Tapi kami minta memang pemerintah ya ada tenggang rasanya untuk itu.
10: Dikatakan Eko, saat ini Batam memiliki kurang lebih sebanyak 15 ribu nelayan yang berlomba-lomba menangkap ikan di zona tangkap yang amat sangat kecil. Zona tangkap ikan yang berada di daerah tersebut dinilai semakin kecil akibat adanya pengoperasian kapal timah di wilayah tersebut. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya, pendengar, penggiat pariwisata menilai keberadaan SDM unggulan di sektor ini masih sangat kurang, terutama sumber daya manusia lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
11: Kualitas sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata Kota Batam dinilai masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku industri pariwisata pun diharapkan dapat diperbanyak. Praktisi pariwisata Kepri, Surya Wijaya, mengatakan sektor ini masih menghadapi kekurangan SDM, padahal kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan industri pariwisata di sebuah daerah.
12: Karena SDM kita saat ini, khususnya di pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan. Karena kita juga di pariwisata itu tidak hanya tentang, nah mungkin ini jadi catatan untuk pemerintah Kota Batam atau provinsi terkait pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan untuk pelaku ataupun pekerja di industri pariwisata.
11: Surya melanjutkan, sektor pariwisata tidak hanya mencakup pemandu wisata atau tour guide saja, namun juga melibatkan berbagai profesi lain seperti perhotelan, resepsionis, hingga tenaga dapur. Saat ini, terdapat 14 skema sertifikasi di sektor pariwisata, mulai dari housekeeping, kitchen, pemandu wisata, hingga tour leader. Yang menilai perlu adanya dorongan lebih lanjut dari pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk memperbanyak program pelatihan dan sertifikasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Indonesia dan Singapura sepakat mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Morowali, Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura yang berlangsung di Jakarta pada 6 Juli kemarin. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengatakan proyek ini diharapkan dapat memperluas pasokan energi terbarukan sekaligus juga dapat mendukung kebutuhan listrik bagi sektor industri di Singapura. Ia juga menegaskan bahwa Singapura tetap optimis terhadap prospek pembangunan Indonesia dan akan terus memperkuat kemitraan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Singapura menyepakati 26 hasil kerjasama yang terdiri dari 18 kerjasama atas antara pemerintah dan 8 kerjasama antar pelaku usaha. Kesepakatan tersebut juga mencakup berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, energi, ketahanan pangan, pertahanan, dan pendidikan. Lawrence Wong juga menyatakan bahwa hubungan kedua negara tersebut juga dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, dan saling memahami. Menurutnya, investasi Singapura di Indonesia tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga mendukung pengembangan industri, infrastruktur digital, dan penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama tersebut dan menegaskan bahwa Indonesia serta Singapura merupakan mitra strategis sekaligus negara bertetangga yang memiliki kepentingan bersama untuk terus mempererat kolaborasi di berbagai bidang. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
13: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jacques Martin masih memimpin klasemen MotoGP setelah P6 dalam sprint race MotoGP Jerman 2026. Martin menjauh dari rival terdekatnya Marco Bezzecchi yang absen. Balapan 15 putaran di sirkuit Sachsenring pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin dimenangi Marc Marquez. Rider Ducati itu mengonversi start terdepan dengan kemenangan tanpa celah. Di sepanjang balapan, Marc Marquez dibuntuti oleh adik sekaligus rider Gresini Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang start kedua dan ketiga. Akan tetapi dua pebalap yang terakhir disebut tidak mampu menyalip Marquez. George Martin start ke-8 menyusul absennya Bezzecchi usai cross horror di sesi kualifikasi. Martin menyudahi sprint race MotoGP Jerman 2026 di belakang duo track host Raul Fernandez dan Ai Ogura. 4 poin tambahan ini sudah cukup untuk mengukuhkan singasana Martinator dengan perolehan 197 poin. George Martin unggul 11 poin dari Bezzecchi dan berpotensi melebarkan jarak karena rekan setimnya itu juga dipastikan absen dari Grand Prix. Di Giannantonio terpaku di posisi ketiga dengan 184 poin, unggul 10 poin dari Ogura. Sedangkan Marc Marquez di urutan kelima klasemen MotoGP usai mengoleksi 165 poin. Dari berita olahraga tenis pendengar, Linda Noskova keluar menjadi juara tunggal putri Wimbledon 2026. Petenis 21 tahun itu memenangi partai final melawan Carolina Mukova 6-2, 5-7, 6-3. Bermain di All England, Laut Tennis dan Kongwood Club London Sabtu 11 Juli kemarin, All Zack final tersaji di final Wimbledon 2026. Noskova harus melawan seniornya Mukova di partai puncak. Laga berjalan sengit sejak set pertama, Noskova bisa langsung mendominasi dan sempat leading 4-1, kemudian menutup set dengan kemenangan 6-2. Set kedua kemudian berjalan alot, Mukova bisa memberi perlawanan meski sempat tertinggal duluan. Linda Noskova awalnya di ambang kemenangan usai memimpin 5-2, namun Mukova bisa bangkit dan mengejar ketertinggalannya untuk comeback menjadi 7-5. Skor set sementara jadi 1-1. Di set ketiga, Noskova akhirnya bisa kembali memenangi kendali permainan. Ia bisa leading 4-1 sebelum menutup set dengan kemenangan 6-3. Laga tuntas dalam waktu 2 jam 28 menit. Statistik menunjukkan Noskova memang tampil mendominasi dari segi jumlah ace hingga serve point. Kemenangan akhirnya jadi milik petenis ranking 10 WTA tersebut. Hasil ini membuat Linda Noskova menjadi petenis termuda yang menang Wimbledon sejak 2011. Noskova juga merebut titel Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Dari berita olahraga lainnya pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pentingnya pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang bagi atlet Indonesia. Menurutnya pembinaan yang berkesinambungan menjadi fondasi untuk mengejar prestasi di Olimpiade hingga mewujudkan mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan Erick saat menanggapi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga, termasuk soal harapan agar Indonesia mampu menembus Piala Dunia. Erick menjelaskan setiap cabang olahraga memiliki panggung prestasi tertinggi masing-masing. Atlet Olimpiade dikenang lewat medali yang diraih, sedangkan bagi sepak bola pencapaian terbesar adalah tampil di Piala Dunia. Menurut Erick, target terbesar Olimpiade maupun Piala Dunia tidak mungkin dicapai melalui persiapan yang bersifat dadakan. Karena itu pelatnas harus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah akan memfokuskan pelatnas kepada atlet-atlet yang berpotensi meraih prestasi, sementara pembinaan atlet usia muda tetap berjalan melalui skema pendanaan yang berbeda. Erick pun mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan olahraga nasional. Menurutnya Presiden memahami bahwa prestasi internasional tidak bisa diraih dalam waktu singkat, melainkan melalui pembinaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah ketertiban sosial. Penggiat pariwisata menilai keberadaan SDM unggulan di sektor ini masih sangat kurang. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sidaputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
2: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
5: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
2: Kenapa sih, lama banget.
6: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara. Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
7: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
8: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusiaan Indonesia terbit. Salam presisi.
9: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, melengkapi semangat aktivitas Anda di pagi hari, kami kembali hadir untuk segmen informasi lalu lintas, wujud kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda yang sudah bersiap untuk berangkat ke tempat kerja atau mengantar anak sekolah, mari kita pantau bersama situasi jalanan di Kota Batam pagi ini. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon untuk memantau situasi langsung di Kota Batam ini dan bersama Bribtu Sherina Sabania yang saat ini tengah memantau langsung arus lalu lintas di kawasan Simpang Volukes Abibi. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Bribtu Sherina.
10: Halo, selamat pagi Bang.
9: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
10: Alhamdulillah dalam keadaan baik.
9: Baik, terima kasih Bribtu Sherina. Dan silakan Bribtu Sherina, bisa disampaikan laporan Anda, bisa digambarkan juga kepada pendengar Pro 1 bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Simpang Puluk Sabibi pada jam sibuk di pagi hari ini.
10: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 sekira pukul 06.35 waktu Indonesia Barat. Melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun Kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal. Dan untuk arah dari arah Simpang Glael menuju Simpang Panasonic maupun sebaliknya terpantau ramai namun lancar. Demikian Bang, kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih untuk laporan awalnya Bribtu Sherina. Dan terkait antrian lampu merah ini, untuk antrian di traffic light sendiri apakah cukup mengular panjang atau masih terpantau ramai lancar tapi terurai dengan baik?
10: Baik, dari pantauan kami untuk traffic light yang mulai panjang terlihat dari arah Simpang Kara menuju arah Panasonic Bang. Dan untuk kondisi dalam keadaan ramai namun tetap lancar.
9: Oke, baik, terima kasih infonya atas kepada Bribtu Sherina. Dan untuk bisa diinformasikan mungkin kepada pendengar, bagaimana kondisi jalan dan cuaca di sekitar lokasi di pagi ini? Apakah kondisi aspal dan cuaca saat ini membutuhkan kewaspadaan ekstra dari pengendara?
10: Baik, dari pantauan kami untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah namun sedikit mendung. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak batas aman Anda dalam berkendara karena kita tidak tahu bahkan apakah tiba-tiba Kota Batam ini akan hujan tiba-tiba maupun tiba-tiba deras Bang, izin.
9: Oke, baik Bribtu Sherina. Sebagai penutup Bribtu Sherina, adakah himbauan khusus dari kepolisian untuk masyarakat yang saat ini akan melintasi Simpang Puluk Sabibi maupun tujuan Kota Batam pada umumnya?
10: Baik,
11: kami menghimbau kepada masyarakat Kota Batam, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Selain itu, kita membawa administrasi kendaraan. Pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jaga jarak aman Anda dalam berkendara. Berangkatlah lebih awal, lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib. Dan salam presisi. Kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih Bribtu Sherina atas waktu dan informasi langsung dari kawasan Simpang Poluk Sabibi. Dan selamat melanjutkan tugas untuk mengatur lalu lintas di pagi ini. Jaga kesehatan dan salam presisi. Demikian mendengar Pro 1 RR Batam, pantauan arus lalu lintas bersama Bribtu Sherina dari Ditlantas Polda Kepri. Untuk Anda yang sedang berada di jalan, tetap jaga jarak aman Anda dan patuhi marka jalan, serta juga jangan lupa untuk klik helm serta gunakan sabuk pengaman Anda. Dan kami juga kembali menemani pagi Anda dalam ragam informasi dan musik pilihan tentunya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
12: Sah, ikut aku yuk.
13: Kemana?
12: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
13: Hah? Emang apa yang gak ada?
12: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
13: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
12: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
13: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiran.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga